0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Baik teman Produa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat kakak dorang yang baru gabung ya bersama dengan kami di Produa Fak-Fak. Masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Produa hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Di pukul 9 ini ya, lebihnya 6 menit waktu Indonesia Timur. Baik kakak Raman Rap, terima kasih ya sudah gabung di Pro 2 Fak-Fak ya. Ya, di pukul 9 ini ya teman Pro 2 dengan topik menjadi muda, menjadi Indonesia, merawat nilai bangsa di tengah perubahan zaman. Zaman merupakan perubahan dengan sangat cepat. Teknologi berkembang, dunia semakin terhubung, dan cara kita hidup ikut berubah. Namun di tengah arus perubahan yang terasa deras itu, siapa kita dan apa yang membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia? Jawabannya adalah pada nilai-nilai luhur yang telah diwariskan leluhur kita dan tugas generasi muda untuk menjaganya. Apa itu nilai bangsa, teman Pro 2? Nilai bangsa adalah prinsip yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Antara lain, gotong royong, persatuan dalam keberagaman, sopan santun dan hormat, serta cinta tanah air dan kejujuran, ketulusan serta keadilan. Nilai inilah yang membuat kita tetap Indonesia dimanapun kita berada. Lalu mengapa generasi muda memegang kuncinya? Kita adalah penerus sekaligus pelaku perubahan masa depan. Kita akan menentukan wilayah Indonesia 10 hingga 20 tahun ke depan. Tanpa kita, nilai-nilai luhur ini bisa perlahan hilang dan tergerus zaman. Menjadi muda bukan berarti melupakan masa lalu, melainkan membangun masa depan di atas fondasi yang baik.

Baik, teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari kakak Leo yang ada di kota Jayapura. Satu miliknya Armada dengan Asal Kau Bahagia. Terima kasih buat kakak Leo yang ada di Jayapura. Dan lagu ini juga sebagai penyemangat ya di pagi ini dalam beraktivitas. Tetap semangat dan terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak.

Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pilihan lagu terbaik

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Baik, teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan requestan ya, teman Pro 2. Ada satu requestan datangnya dari Kapten Dedi yang ada di perairan timur Papua. Satu miliknya Tri Suaka featuring Dodi, Kangen dengan Merayu Tuhan. Terima kasih ya buat Kapten Dedi sudah gabung bersama dengan kami di Pro 2 Fak Fak. Ada kakak siapa tadi lagi ya? Kakak Dimas kali ya? Ya, ada di Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Pro 2 Fak Fak.

Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Desi masih terima requestan ya, hingga nanti kita di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, tantangan apa saja di tengah perubahan zaman? Informasi yang datang begitu cepat, kadang membingungkan mana yang benar dan mana yang tidak. Gaya hidup asing masuk tanpa filter, kadang menggeser kebiasaan baik kita sebagai anak-anak muda. Individualisme dan sikap acuh tak acuh mulai tumbuh. Perbedaan sering dijadikan alasan untuk terpisah, bukan untuk saling melengkapi. Lalu teman Pro 2, bagaimana cara merawat nilai bangsa di era ini? Terapkan dalam hal-hal kecil, ucapan terima kasih, sapa orang di sekitar kita, dan juga saling membantu. Padahal terkadang ya, kata terima kasih dan maaf itu hampir-hampir ada sebagian orang yang sulit untuk mengatakan. Tetapi kalau kita menjadikan itu kebiasaan baik, baik itu contoh kecil saja ya, kita ada di pom bensin, habis isi pengisian bensin itu mungkin jadi kebiasaan ya. Untuk saya pribadi seperti itu, langsung terlontarlah kata terima kasih, karena ya memang kita bayar ya teman Pro 2, tetapi di sana mereka juga ya yang kerja dari pagi sampai malam ya untuk melayani kita pengisian bensin. Jadi apa salahnya kalau kita mengucapkan kata terima kasih? Kemudian kalau bersenggolan dengan orang, terkadang langsung marah, langsung mengeluarkan kata-kata kasar tanpa ada kata maaf. Sebenarnya itu bukan untuk mengurangi tapi rasa kita menghargai antara sesama. Apa salahnya kalau kita mengucapkan kata maaf ya teman Pro 2? Satu kata yang sederhana, yang biasa, tetapi pada sebagian orang terkadang merasa berat untuk menyampaikan, untuk mengeluarkan kata-kata seperti itu. Padahal itu kata-kata baik ya teman Pro 2. Yang berikut, bangga pada budaya sendiri. Kenali budaya daerah, gunakan produk lokal, cinta bahasa Indonesia. Kemudian bijak bermedia, sampaikan hal-hal yang baik, sebarkan kebaikan, hindari ujaran kebencian. Yang berikut, menghargai perbedaan. Teman yang berbeda keyakinan atau agama, suku atau pendapat, tetaplah menjadi saudara sebangsa. Belajar dan berkarya. Kemajuan tidak harus meningkatkan jati diri bangsa. Jadikan teknologi sebagai sarana, promosikan keindahan dan kebaikan bangsa di dunia luar.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya masih dengan requestan ya teman berdua. Dan satu requestan datangnya dari kakak Dimas yang ada di Surabaya, dengan satu pilihan lagu dari Celine Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Lagunya begitu dalam, terasanya dalam gitu ya, buat kakak Dimas. Dan terima kasih sudah bergabung ya bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Lagu ini juga spesial buat semua teman Pro 2.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Baik teman Pluto, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 9:42 waktu Indonesia Timur. Buat kakak dorang yang mau request lagu masih boleh ya, Desi masih buka jalur nih hingga kita di pukul 9:55 ya. Waktunya itu kalau sudah kelar tugas pasti itu sudah waktunya untuk pamit juga ya teman Pro 2 di pukul 9:55. Masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara.

teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari kakak Dian yang ada di Kota Tual, dengan satu pilihan lagu dari Judika dengan judul Ingkar. Katanya lagu ini spesial buat seseorang yang ada di Kota Palafak-fak, lebih tepatnya di Jalan Sekru Puncak. Terima kasih buat kakak Dian, semoga kakaknya yang di Fak-Fak sini ya lagi stay tune juga ya di Pro 2 Fak-Fak. Salam kompak selalu lewat udara. Semoga terhibur ya dengan pilihan lagunya.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman 22 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan dari Momi Agung yang ada di Kota Palafak-Fak ya, dengan satu miliknya Hanindia featuring Ahmad Dhani dengan Kangen. Terima kasih untuk kebersamaannya buat semua teman Pro 2 dengan lagu requestan lagu yang terakhir ini ya. Desi juga pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya, selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak bersama dengan Desi dari pukul 5 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, Pemom Pro 2, kamu semua lagi mendengarkan lagu dari Prisia Jody dengan lagunya Tak Bisa. Dan selamat siang Pemom Pro 2 ya. Di hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 di pukul 10.08 menit waktu Indonesia Timur, kembali lagi untuk Maul yang menemani ruang dengar kalian semua di Pro 2 Hitlist Pemom Pro 2. Kita bakal bersama-sama senang-senang dan juga apa ya, ceria bareng ya di pukul 10 siang ini dalam Broadway, pagi menjelang siang, tentunya dengan musik yang telah ada di playlist kami teman Pro 2, yang tentunya bakal menyemangati aktivitas kamu semua. Kamu semua yang mau request lagu favorit kamu, boleh banget ya, bisa menghubungi Maul di 0811-4894-990 dan juga bisa lewat RRI Digital teman Pro 2. Selanjutnya kita bakal dengerin lagu dari Steven and Coconut Trees dengan lagunya Fallin, disusul dengan Virgun dengan lagunya Saat Hatiku Bertanya. Tetap stay tune ya teman Pro 2 ya, dan juga tetap semangat dalam menjalani hari.

0: Info Pro 2 FM.
1: Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

Yolong Prodo ini dia lagu dari Selena Grace dan Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati, requestan lagu dari Kak Noxe Yolong Prodo ya. Semoga Kak Noxe masih stay tune di 89 FM Prodo Fak Fak, dan teman-teman yang masih mau request lagu boleh banget ya.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 89 FM Prodo Fak Fak. Teman terbaik kamu.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: dan ikuti Produa Fak-Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bisa abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Ya ngobrol dua. Bill, sambil ditemani dengan lagu dari Randy Paduga dengan lagunya Sebuah Kisah Klasik tahun Pro 2, kita baru aja dapat requestan lagu dari Ki Adriani. Katanya boleh request lagu gak? Lagu dari Sandi Sandoro dengan lagunya Tak Pernah Padam. Boleh banget ya teman-teman ya. Tahun Pro 2 yang masih mau request lagu, boleh banget silakan menghubungi Maul di 0811-4894-990 di Pro 2 Hitlist. Dan juga tahun Pro 2, ini dia lagu dari Sandi Sandoro, requestan lagu dari Ki Adriani, yaitu Tak Pernah Padam.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Oke, oke. Ada apa saja di era digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: ini beli kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
1: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
0: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
1: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
0: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti-inflasi.
1: Ayo kawan, hadapi inflasi dengan cerdas. Kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah sebuah novel yang mengangkat tema perpisahan, kehilangan, dan perjalanan pencarian makna hidup. Pesan dari buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang arti keberanian untuk menerima kenyataan, merangkul perubahan, dan terus melangkah maju meskipun terasa berat. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
2: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: obatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Yang Teman Pro 2 itu dia lagu dari Dewa 19 dengan lagunya Pupus, Teman Pro 2. Dan masih bersama Maul, Teman Pro 2 di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga di pukul 12:42 ya. Ini Maul terlihat ada hujan, Teman Pro 2 ya. Di wilayah kalian hujan gak nih teman-teman? Akhirnya ya, setelah banyak sholat istiqah, akhirnya hujan pun turun, Teman Pro 2 ya. Setelah banyak berdoa lintas agama, Teman Pro 2 mendoakan curah hujan supaya kekeringan segera segera terobati dan juga pulih kota Fak-Fak ya dari kabut dan juga asap ini. Semoga cepat pulih deh Teman Pro 2. Dan juga teman-teman, sambil menemani kalian semua makan siang di pukul 12:43, ada requestan lagu nih dari Kak Irwansyah. Katanya mau request lagu dong, lagu dari Mike Mohede dengan lagunya Ku Sayang Kamu. Dan juga salam-salam ya buat para pendengar Pro 2 dimanapun berada. Dan juga Kak Maul, ini Fak-Fak masih berkabut ya Kak Maul ya. Saya ada di luar Fak-Fak nih. Semoga teman-teman di Fak-Fak stay safe ya. Waduh, terima kasih banyak ya. Stay safe juga Teman Pro 2, jaga kesehatan, pakai masker ya. Kalau bisa sih pakai goggles juga Teman Pro 2, bukan Google tapi kayak kacamata Teman Pro 2. Karena kayaknya asap ini bukan cuman buat pernapasan kita aja yang berbahaya, tapi juga buat mata kita ya, karena lumayan perih juga nih teman-teman. Jadi Teman Pro 2 langsung dengerin aja nih requestan lagu dari Kaiwan Syah dengan lagunya Mike Mohede yaitu Ku Sayang Kamu, dilanjuti dengan Lucas Graham All of It All. Teman Pro 2 tetap stay tune 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga jangan kemana-mana teman-teman.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Bebas, si Patu Nama angkat dari pondia, dicurun di tengah jalan, melakukan cukup jauh berada di kota pelatih, bagus
3: semua. Tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: bagaimana cara mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: FM。
1: Jumpa lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
2: Tes.
1: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali, suaranya mampu merobohkan gedung.
3: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Buku sukses dari diri sendiri. Karya

tapi juga oleh sikap, mindset, dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses Dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini, penulis membagikan pemikiran dan strategi yang dapat membantu pembaca untuk memahami bahwa kunci kesuksesan terletak pada diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Melalui kisah inspiratif dan contoh nyata, penulis menunjukkan bahwa dengan usaha yang konsisten dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang dapat meraih impian mereka. Sukses Dari Diri Sendiri menjadi sumber motivasi.

0: Yowasotong Pro 2 masih dulu apa sembilan FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Ultom Pro 2 di pukul 14 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga Tom Pro 2, gimana kabarnya di siang hari ini? Ini kayaknya masih hujan atau gimana ya Tom Pro 2 ya? Abisnya studio mau langsung berembun teman-teman. Biasanya panas kerontang ya Tom Pro 2 ya, meskipun udah pakai AC. Tapi ini sekarang mungkin karena dingin-dingin Tom Pro 2 ya, baru hujan juga, jadi langsung berembun nih, apalagi ditambah dengan AC-nya wow. Aduh, Bro 2. Anyway, selamat siang menjelang sore ya, Kota Fak-Fak ya. Tentunya sama sih di sini nemenin kamu semua ya, mungkin habis makan siang gitu ya. Lagi lanjut kerja lagi atau lagi santai nih teman Bro 2. Karena setahu mau beberapa institusi dan juga beberapa tempat tuh menyarankan untuk kerja dari rumah dulu ya teman Bro 2 ya, mengingat kondisi asap, kabut dan sebagainya ini teman-teman. Atau mungkin Om Pro 2 lagi di kantor gitu ya, tapi rasanya badan tuh, aduh kamaul, rasanya badan ini pengen cepet-cepet pulang. Anyway, so Om Pro 2 tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol asik aja. Karena saya tadi nemu satu cerita dari dunia hiburan yang bikin saya kepikiran sesuatu nih. Kamu semua tahu tidak soal Jaja Miharja? Hah? Apa itu kamaul? Waduh, sebagian orang mungkin ketika dengar kalimatnya tuh ada beberapa yang kebayang orangnya, tapi ada juga yang mungkin gak kebayang gitu ya. Nah ternyata jargonnya itu ada jargonnya nih, Jaja Miharja tuh ya. Jargonnya tuh apaan tuh? Hah? Apaan tuh? Tadi dong yang kita bilang apa? Iya udah diintik banget sama Jaja Miharja. Dimana katanya kurang lebih Tom Pro 2 ya, jargonnya Jaja Miharja ini biar aja orang lain yang pakai gitu ya, meskipun udah terkenal nih dengan jargonnya. Dan yang menarik, dulu waktu pertama kali dia pakai gaya atau jargon itu sebagai pembawa acara, ternyata sempat ada orang yang bilang, kenapa sih harus begitu, biasa aja kali. Sekarang justru yang dianggap aneh itu yang bikin orang ingat dia sampai puluhan tahun kemudian ya. Waduh, lucu juga teman Pro 2. Karena sesuatu yang menurut kita biasa, yaitu cara ngomong, cara ketawa, atau mungkin satu kata yang sering kita ulang-ulang gitu ya, buat orang lain malah kenal kita gitu, menjadi ciri khas kita teman Pro 2. Dan saya yakin juga kamu semua punya ya, ada teman yang mungkin setiap ada masalah jawabannya cuma aman. Nah itu nanti kayak, oh itu tuh si siapa, si Bunga. Si Bunga yang sering ngomong aman terus ketika ada masalah. Nah padahal biasa aja tau Pro 2 ya kalimatnya, tapi kayaknya itu bisa menjadi ciri khas kita di kemudian hari, di tahun lainnya Om Pro 2 ya, padahal mukanya tuh gak aman. Aduh, ada juga yang mungkin orang selalu kaget gitu ya ketika punya satu kalimat andalan gitu, jadi kayak, oh ini nih si orang ini yang selalu kaget ayam. Waduh. Tom Pro 2 sendiri, apakah kalian semua punya ciri khas masing-masing? Atau mungkin kalian tuh gak tahu gitu ya, kayak, aduh Kak Maul, aku mah gak ada ciri khasnya gitu ya. Tapi ternyata teman-teman kalian tuh tahu gitu, kalau misalnya kalian tuh ada sebuah identitas yang mungkin kalian tidak ketahui. Waduh, kalian pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol ya, bisa hubungi Maul di 0811-4894-990. Oh ya Tom Pro 2, nanti di pukul 3 sore kita bakal ada putaran pertama ya Tom Pro 2 ya. Putaran pertama Bintang Radio nih teman-teman ya. Putaran pertama Bintang Radio yang akan diputar di Program 2 RRI Fak-Fak, menyiarkan dari Program 2 RRI Jakarta. Jadi Tom Pro 2 yang penasaran untuk mendukung Bintang Radio kalian, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 89 FM Pro 2 Fak-Fak ya. Selanjutnya ada lagu dari Maudy Ayunda nih teman-teman, dengan lagunya Cinta Datang Terlambat. Waduh, kayaknya bukan cuma kita doang yang terlambat, tapi cinta juga bisa datang terlambat ya teman-teman ya.
1: Terus kok kamu sebut?
2: Kok aku nggak tahu?
1: Baik-baik ini.
2: Ini juga baik-baik.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, Mama.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
7: Siap, satu bos.
6: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
7: Siap, satu bos.
6: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
7: Siap, satu bos.
6: Satu-satu terus. Apa sih itu?
8: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
9: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
10: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
9: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
10: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
9: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
10: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Ya, Tom Floro itu dia lagu dari Troy Sivan dengan lagunya Take Yourself Home. Dan tidak terasa teman-teman, sudah dipukul 14:52, 8 menit terakhir sebelum kita masuk di jam 3 sore. Dan tidak terasa Tom Pro 2 mau sudah menemani kalian semua di Pro 2 Hitlist dan juga santai siang dari jam 10 pagi ya. 10 pagi menjelang siang sih teman Pro 2 ya. Hingga sekarang di 8 menit terakhir sebelum kita masuk di pukul 3 sore. Sebelum kita masuk di sore ceria. Thank you banget Tom Pro 2 yang udah bersama dengan Maul dan juga udah stay tune di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Dan di 8 menit terakhir ini Maul pamit undur diri ya Tom Pro 2 ya. Thank you banget teman-teman. Dimana Maul sudah menemani ruang dengar kalian semua dan juga kalian sudah ngobrol-ngobrol dan juga request-request lagu. Dan Tom Pro 2 di pukul 3 nanti kita bakal masuk di putaran pertama nih teman-teman. Putaran pertama untuk Bintang Radio ya Tom Pro 2 ya. Dan kita akan bergabung di Pro 2 Jakarta teman-teman. Jadi Tom Pro 2 yang mau stay tune dan juga mau mendukung bintang favorit kalian di Bintang Radio, jangan kemana-mana, tetap stay tune ya Tom Pro 2 ya. Dan nanti di pukul 3 hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Timur, Sukli yang akan menemani kalian semua di sore ceria. Dan teman-teman Pro 2, thank you banget and see you next time. Ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Igan Adika dengan lagunya Pergilah Kasih.

0: Di jam 1 siang ini kita akan ada putaran pertama Bintang Radio 2026 dari wilayah Korwil. Jadi pokoknya enjoy the show itu Mabro 2 dan enjoy di siang hari ini.
1: Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
2: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1, dengan judul lagu Firasat.

ketika jatuh cinta. Josefina Alessandra Virena dari RRI Mataram, Korwil 7, dengan judul lagu Teganya Kau.

Predela Atali Pabayo dari RRI Pontianak, Korwil 9, dengan judul lagu Bawa Dia Kembali.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: teman terbaik kamu. Waktunya kamu ditemuin Fajar Permana Putra dan Desi Aldiana. Sore ceria.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Hai hai hai. Selamat sore teman Pro 2. Akhirnya sore ceria balik lagi. Kita agak telat ya mulainya, sekitar jam 15.23 nih sekarang.
1: Betul, karena kita juga tadi habis aja menyaksikan Ciela, atau mendengar buat teman Pro 2 tadi yang dengerin lewat radio, menuju final putaran pertama teman Pro 2.
2: Oke, untuk yang Bintang Radio 2026.
1: Yes.
2: Ya. Jadi tadi kita udah lihat perwakilan dari masing-masing korwil di seluruh Indonesia. Jadi dari sekarang udah mulai bisa tentuin jagoan kamu yang mana kira-kira nih.
1: Betul, vote juga bisa teman Pro 2. Jadi kayaknya emang bakal jadi banyak punya jagoan nih masing-masing ya. Yang tadinya mungkin ngejagoin korwilnya masing-masing, sekarang mungkin pas
2: korwil lain.
1: Korwil lain bagus-bagus nih gitu.
2: Iya lagi, gak ada yang mau jagoin gue apa?
1: Bisa nyanyi juga enggak, ya Allah.
2: Ya, bisa gue nyanyi, bisa. Ya, ya, cuma gak bagus gitu.
1: Kalau lu bisa nyanyi, lu bisa gantiin Agnes Mo kemarin di Mandalika.
2: Ya ampun.
1: Cantik banget sumpah deh.
2: Agnes Mo di Mandalika, Anggun di GBK. Siapa lagi? Syahrini di Pesta Pora. Bisa gue.
1: Ya, lu bisa tuh.
2: Bisa nonton maksudnya.
1: Bisa, lu bisa di Danau Sunter.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah sebuah novel yang mengangkat tema perpisahan, kehilangan, dan perjalanan pencarian makna hidup. Pesan dari buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang arti keberanian untuk menerima kenyataan, merangkul perubahan, dan terus melangkah maju meskipun terasa berat. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

kembali. Lama sebelumnya FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, halo halo halo. Ya, balik lagi bersama Sukli di edisi sore ceria teman Pro 2 ya. Setelah kita melewatkan ya beberapa program relay bareng Pro 2 Jakarta ya, yang dimana telah diselenggarakan ya siaran langsung seleksi bintang radio antar kota dan teman Pro 2 ya, mulai dari pukul 15.00 waktu Indonesia Timur tadi sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Timur juga tentunya. Nah, buat teman Pro 2 semuanya ya, setelah kita lewatkan beberapa program relay ya, Sukli balik lagi menemani ruang dengan teman Pro 2 tentunya dengan keseruan-keseruan berikutnya yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini nih teman Pro 2. Oke. Dan buat teman semuanya ya, kita akan lanjutkan lagi beberapa keseruan kita nanti ya di pukul 18, 19 dan 20 ya tentunya sampai dengan akhir edisi sore ceria tentunya. Oke. Teman Pro 2, kita lanjutin lagi ke lagu selanjutnya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

waktunya saat seseorang berniat untuk

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau terpantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Yonopro 2 memasuki pukul 18.02 waktu maghrib ya, akan Sukli putarkan juga dan sajikan ya azan maghrib dan juga salat tarawih untuk Yonopro 2. Jadi buat teman-teman semuanya ya, akan Sukli sajikan langsung ya azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Selamat pagi teman-teman terbaik kamu, suka selaku kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi yang melaksanakan.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Kenapa kamu lempar?
1: Rabies. Emang itu anjing rabies?
0: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
1: Jangan, kasihan anjingnya.
0: Rabies itu nular.
1: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
0: Gimana?
1: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
0: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar,
2: siapa yang ngasih?
1: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
0: Ah, ribet.
1: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
0: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
1: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
3: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
4: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
5: Teman Pro 2, buku Sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
4: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Masih di Lapus Udah FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 masih bareng Sukli jadi si sore ceria. Oke teman Pro 2 ya, setelah kita melewatkan momen maghrib teman Pro 2 ya di pukul 18:23 ya, akan Sukli temani tentunya dengan beberapa keseruan-keseruan ya yang akan Sukli sajikan buat teman-teman semuanya ya. Dan buat teman-teman semuanya, Sukli mau open jalur ya, open jalur buat teman-teman semuanya mungkin ya mau request lagu, boleh banget ya, langsung aja Sukli buka jalurnya buat teman-teman yang mau salam-salam, request lagu dan juga seru-seruan nih bareng Sukli di edisi sore ceria kali ini. Oke okay? Nah buat teman-teman semuanya, boleh banget langsung aja WhatsApp ya di 0811 4894 990. Oke teman-teman Pro 2, Sukli tunggu ya. Dan buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tentunya tetap di Lapus FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Masih dalam pesan FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya. Kita masuk ke requestan pertama teman Pro 2 dari Kak Chandra nih teman Pro 2. Request lagu dari LA Duhe teman Pro 2 yang judulnya Middle of the Night. Waduh, ini kayaknya lagunya ini dia tuh vibesnya lagunya tuh kayak apa ya, kayak fantasy gitu teman Pro 2 ya, fantasy gitu ya. Middle of the night. Why? Kenapa Kak Chandra milih lagu ini ya? Padahal kita belum tengah malam ya. Kita masih sore menjelang malam nih kakak. Oke. Okay. Nah, buat teman-teman yang lain juga yang mau di request juga ya, mau diputarkan lagu favoritnya ya, ini Kak Chandra udah request duluan ya. Teman-teman juga yang jangan ketinggalan ya untuk requestan malam sore menjelang malam hari ini teman Pro 2 ya. Oke, okay, langsung aja kita putarin teman-teman teman Pro 2. Middle of the Night dari LA Duhe. Dan buat teman-teman semuanya ya, jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
3: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
2: Oh ya, apa tuh?
3: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
2: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
3: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
2: Emang maknanya apa?
3: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
2: Kalau Monaco?
3: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
2: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
3: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Lawas Sulan FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 masih barang Sukli. Tentunya di edisi Sore Ceria teman Pro 2. Dan beberapa menit teman Pro 2 sebelum kita menutup sesi kita pada pukul 18 teman Pro 2 ya. 53 menit berlalu dari pukul 18 dan kita akan menuju pukul 19.00 teman Pro 2. Nah, di pukul 19.00 nanti teman Pro 2 akan Sukli temani tentunya dengan obrolan seru dan juga sedikit musik-musik ya untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di satu jam terakhir di edisi Sore Ceria nanti teman Pro 2. Oke, jadi buat teman semuanya sebelum kita masuk ke keseruan berikutnya teman Pro 2 ya, kita dengarkan lagi beberapa lagu ya untuk menutup sesi kita di pukul 18 ini teman Pro 2. See you di pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Tetap di Pro 2 dari Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

Ya, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya teman Pro 2 masih bareng Sukli di edisi sore ceria teman Pro 2. Dan ya tentunya sore menuju malam hari ini teman Pro 2 ya, dengan cuaca yang akhirnya hujan ya teman-teman ya, setelah beberapa dekade. Waduh, dekade gak tuh. Setelah beberapa waktu terakhir ya kita tidak hujan ya, akhirnya

Akhirnya hujan menurunkan hujannya. Akhirnya juga mungkin dengan hujan turunnya hujan ini asap-asap juga bisa kabut asap juga bisa ini ya teman-teman ya berkurang ya tentunya ya. Oke, okay. Sebelum menemani aktivitas Mompro 2 di sore menjelang malam ini, teman-teman Mompro 2 suka punya topik satu ya yang asik banget ya untuk kita ngobrol satu jam terakhir ini. Ya topik kita tuh menutup hari dengan syukur, menyambut esok dengan semangat. Oke, teman-teman Mompro 2 ya, jadi buat teman-teman semuanya ya, ayo pantau-pantau yang mau bergabung juga tentunya di obrolan kali ini boleh banget teman-teman. Langsung aja WhatsApp Sukli ya di 0811489499. Oke, sebelumnya Sukli say hello-hello dulu buat teman-teman Mompro 2 semuanya. Apa kabar sore sampai malam ini teman-teman ya? Semoga yang masih di perjalanan bisa tetap hati-hati ya, yang baru selesai beraktivitas bisa mulai istirahat, dan yang masih sibuk dengan pekerjaan atau tugasnya semoga semuanya berjalan lancar ya. Tentunya Sukli senang sekali ya masih bisa menemani teman Pro 2 di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Kita masih punya waktu untuk santai bareng di sore ceria sebelum nanti tepat pukul 8 malam kita menutup kebersamaan hari ini teman Pro 2. Oke, teman-teman semuanya ya, coba Sukli mau tanya sedikit nih, bagaimana hari ini? Bagaimana harinya? How's your day? Ya, yeah, how's your day? Is it good? Is it bad? Ya. Yeah. Apakah berjalan sesuai rencana ya, eh? Atau justru banyak hal yang bikin sakit kepala nih, bikin kepala pusing ya? Mungkin ada yang dari pagi sudah sibuk dengan pekerjaan ya, ada yang berjuang menyelesaikan tugas sekolah atau kuliah, atau ada juga yang seharian membantu orang tua di rumah. Nah, apapun yang terjadi hari ini teman Pro 2 ya, coba kasih waktu sebentar untuk diri sendiri tentunya. Tidak semua hal harus selesai dalam satu hari ya. Kalau ada pekerjaan yang belum tuntas, bisa dilanjutkan besok. Kalau ada rencana yang belum tercapai, bukan berarti gagal teman-teman ya. Bisa jadi memang masih butuh waktu dan usaha lebih tentunya. Nah, kadang-kadang ya memang kita tuh terlalu fokus dengan apa yang belum berhasil ya, sampai lupa menghargai hal-hal kecil yang sudah dilakukan hari ini teman Pro 2. Padahal ya, bangun pagi, menjalani aktivitas, membantu orang lain ya, bahkan tetap berusaha ketika sedang lelah, itu juga bagian dari perjuangan teman-teman ya. Jadi sebelum malam semakin larut ya, coba ingat satu hal baik yang terjadi hari ini teman-teman ya. Tidak harus sesuatu dengan besar ya, sesuatu yang besar tidak harus. Bisa karena makan enak, bertemu teman ya, mendapat kabar baik, atau sekedar bisa pulang dengan selamat ya. Itu juga bagus banget teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, Sukli pengen dengar cerita dari teman-teman semuanya ya. Kalau hari ini harus dirangkum dalam satu kata nih, kira-kira apa? Bahagia, capek, sibuk, bersyukur, atau mungkin campur aduk ya. Oke, kirim jawaban teman-teman semuanya lewat WhatsApp Pro 2 di 0811489499 atau melalui chat LRT digital ya teman Pro 2 ya. Mari kita berbagi cerita di penghujung hari ini ya. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: gak sih kalau sanitasi itu ada hubungannya sama stunting?
1: Hah? Serius? Aku kira stunting cuma soal makanan aja.
0: Nah, itu dia. Kalau air di rumah gak bersih atau lingkungannya jorok, anak-anak kecil bisa gampang kena penyakit kayak diare. Dan itu bikin gizi dari makanan gak terserap sempurna, akhirnya jadi stunting deh.
1: Oh, jadi gak cuma soal makanan bergizi ya? Kalau tempatnya nggak bersih, percuma juga dong.
0: Bener banget, bro. Air bersih, cuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya. Itu simpel sih, tapi efeknya besar buat cegah stunting.
1: Wah, keren juga nih. Aku jadi makin paham pentingnya jaga kebersihan. Nggak cuma buat kita, tapi buat generasi selanjutnya juga.
0: Betul banget. Ayo, mulai diri sendiri. Sanitasi bersih, anak-anak sehat, stunting dapat dicegah. Sanitasi bersih, cegah stunting. Yuk, kita jadi generasi yang peduli.
2: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah sebuah novel yang mengangkat tema perpisahan, kehilangan, dan perjalanan pencarian makna hidup. Pesan dari buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang arti keberanian untuk menerima kenyataan, merangkul perubahan, dan terus melangkah maju meskipun terasa berat. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Masih di Lapas Ibu FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya nomor Pro 2 masih bareng Sukli di edisi Sore Ceria. Dan sekarang kita masuk ke obrolan berikutnya, teman Pro 2, tentang sesuatu yang mungkin ya sering dialami anak muda nih, yaitu kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain ya. Nah teman-teman, pernah nggak saat membuka media sosial ya, teman-teman tuh melihat teman yang sudah punya pekerjaan yang bagus ya, teman yang prestasinya banyak, atau orang lain yang kelihatannya tuh hidupnya tuh selalu menyenangkan gitu ya, tanpa sadar muncul pikiran-pikiran kayak kenapa saya belum sampai di sana ya, kenapa saya belum bagian saya kapan gitu ya. Nah padahal ya teman-teman ya, apa yang kita lihat di media sosial tuh sebenarnya belum tentu menggambarkan seluruh kehidupan seseorang ya. Orang lain mungkin sedang menikmati keberhasilannya sekarang ya, sementara kita masih dalam proses membangun jalan sendiri. Dan itu tidak masalah teman Pro 2. Setiap orang punya waktunya masing-masing ya. Ada yang cepat nemuin pekerjaannya ya, ada yang masih belajar, ada yang udah tahu tujuan hidupnya, ada yang juga masih mencoba mengenali minat dan kemampuannya ya. Yang penting teman-teman tuh jangan sampai karena terlalu sibuk ya melihat pencapaian orang lain, kita tuh lupa menghargai proses diri sendiri. Nah kalau hari ini teman-teman belum berhasil ya, bukan berarti besok tidak punya kesempatan tentunya. Nah kalau hari ini melakukan kesalahan, bukan berarti teman-teman tidak bisa memperbaikinya. Justru dari pengalaman itulah kita belajar menjadi lebih baik ya. Dan satu hal lagi teman Pro 2 ya, istirahat itu bukan berarti malas ya. Kadang tubuh dan pikiran memang membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak ya. Jadi kalau hari ini teman-teman terasa melelahkan ya, tidak apa-apa ya, ambil waktu untuk menenangkan diri ya, mendengarkan musik ya, berbicara dengan keluarga, atau melakukan kegiatan yang teman-teman sukai. Oke, okay? Nah Sukli mau tanya lagi nih teman Pro 2, kalau sedang merasa capek ya, sedang merasa lelah dengan rutinitas, biasanya teman-teman melakukan apa supaya semangat kembali? Apakah mendengar musik, jalan-jalan ya, mungkin jajan ya, atau mungkin main bareng teman, atau istirahat di rumah aja nih? Nah bagikan cerita teman-teman semuanya ya, siapa tahu dari cerita-cerita teman-teman semuanya ya, bisa menjadi inspirasi juga ya bagi pendengar lainnya yang sedang membutuhkan semangat malam hari ini. Oke, teman Pro 2 tetap di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Sore Ceria masih berlangsung dan sebentar lagi kita akan masuk ke segmen terakhir sebelum menutup program pukul 20.00 waktu Indonesia Timur.

0: Prodwe FM, teman terbaik kamu. Prodwe. Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Yota Mempradua itulah tak tergoda dari Govinda Yota Mempradua. Akhirnya tibalah saatnya ya, Sukli pamit undur diri dulu Yota Mempradua dari ruang dengar Yota Mempradua ya, tentunya di edisi sore ceria kali ini Yota Mempradua. Thank you buat teman-teman semuanya yang udah stay tune terus ya di 89 FM Pradua Fak-Fak ya. Semoga obrolan kita ya, mulai dari keseruan kita dari sore tadi sampai dengan menuju menit-menit terakhir di edisi sore ceria ya, semoga obrolannya bisa membawa semangat dan juga energi positif untuk teman-teman semuanya, oke? Okay? Tetap jaga kesehatan sama Pro 2 ya, jaga diri lebih baik ya, dan jangan lupa bersyukur untuk setiap hal baik yang hadir dalam kehidupan teman-teman semuanya, oke? Okay? Dan teman-teman ya, selanjutnya teman-teman bakal masuk edisi jaga malam, tentunya bakal ditemani sama kakak Abdi ya, yang bakal menemani ruang dengar sama Pro 2. Oke, okay, Sukli pamit undur diri sama Pro 2, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap dengarkan 89 FM Pro 2, Fak-Fak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Yo, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 balik lagi bareng Abdi Wijaya Pranata di Jaga Malam edisi berapa ya? 12 Oktober 2026, Abdi bakal nemenin kalian di Jaga Malam hari ini. Jangan galau malam-malam ya, teman Pro 2. Abdi bakal nemenin kalian dari jam 8 malam ini atau 20.00 waktu Indonesia Timur ini sampai jam 24.00 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan ya, nanti Abdi tidak sendirian karena nanti ada dua narasumber yang kece abis yang bakal berbincang-bincang sama Abdi dan teman Pro 2 juga tentunya di jam 8 nanti. Tapi saat ini narasumbernya belum datang, mungkin lagi di perjalanan. Kita tunggu aja nanti, teman Pro 2. Dan setelah itu kita juga akan mendengarkan musik live chat edisi khusus hari Senin ini bersama Pro 2 Jakarta. Nanti kita akan replay lagi. Dan kemudian kita balik lagi karena kita hari ini sudah mulai hujan. Kita bahas tentang hujan dan bagaimana kegembiraan kita dengan turunnya hujan hari ini. Dan masih banyak banget pembahasan-pembahasan yang bakal Abdi sampaikan ke teman Pro 2. Dan ya, teman Pro 2 boleh banget untuk nimbrung di obrolan nanti dia. Kirim aja di nomor WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990, atau bisa juga chat di RRI Digital teman Pro 2. Nanti kalian mau nimbrung di waktu dialog boleh, nimbrung di waktu kita membahas tentang hujan juga boleh. Boleh banget pokoknya. Abdi bakal nemenin kalian melakukan aktivitas di malam hari ini ataupun di perjalanan ataupun yang lainnya. Abdi bakal nemenin semuanya teman Pro 2. Dan tentunya dengan lagu-lagu kece-kece abis yang udah disiapin dari MD Pro 2 Bang Aan. Terima kasih ya. Dan salah satu lagu yang paling bagus ini ada lagu dari Glenn Fredly teman Pro 2. Lagu ini keren banget, judulnya Perempuanku. Langsung aja check it out.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: akhirnya satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya setelah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Yo, masih 89 FM Perdua, fak-fak teman terbaik kamu, teman Perdua. Ya, masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Masih bareng Abdi, teman Perdua, di pukul 20.17 waktu Indonesia Timur. Dan seperti yang Abdi sampaikan di awal siaran tadi ya, Abdi bakal berdialog dan bercakap-cakap sama kakak-kakak keren. Ada kakak cowok, ada kakak cewek yang udah hadir di studio Perdua Pak-Pak tentunya, teman Perdua. Dan malam ini kita ngobrolnya bukan yang tentang percintaan, bukan juga tentang kabut asap, bukan juga tentang air ya. Tapi kita akan ngobrol tentang hal yang sangat dekat sama kita sebagai anak muda, yakni komunitas, pertemanan, organisasi, dan bagaimana cara anak muda untuk bisa bertumbuh bersama. Dan ya teman Perdua, dua orang hadir ini, kakak-kakak cantik dan ganteng ini sudah hadir. Saya hello dulu kakak ke kamera, karena ini udah live YouTube langsung dari RRI Official. Jadi buat teman Perdua yang mau tahu lihat muka kakak-kakak ini, boleh banget langsung aja buka YouTube-nya dan klik RRI Fak-Fak Official, karena ada muka kita bertiga. Dan tema kita malam ini, kakak dan pendengar semuanya, satu komunitas banyak cerita, suara muda, Imgobati basis Fak-Fak. Dan ini ya, komunitas ini adalah Imgobati basis Fak-Fak ya. Kita akan mengenal ini selama hampir, kita akan mengenal ini sekitar 42 menitan teman Perdua. Jadi buat teman Perdua yang pengen nanya tentang komunitas ini, boleh banget kirim ke WhatsApp Perdua di 0811-4894-990, atau bisa chat di YouTube-nya boleh, ataupun RRI Digital, pokoknya teman Perdua. Dan tanpa basa-basi, kita kenalan dulu sama dua narasumber ini. Boleh banget untuk yang kakak cewek dulu ya, karena biasanya cewek yang pertama. Silakan kakak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Kilawawa. Saya jabatannya sebagai Ketua Umum Imgobati Basis Fak-Fak.
0: Oke. Dan selanjutnya yang paling gandeng.
2: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Lulang. Jabatan masih sebagai anggota.
0: Anggota di bidang apa ini kak? Ada bidang-bidangnya juga tidak?
2: Iya bang, jadi bebas kan?
0: Boleh.
2: Apa di Imgobati kan belum pelantikan, berarti kita belum tahu lah di bagian mana begitu.
0: Oh iya, ini masih itu ya, membangun ya, benar. Tapi yang paling penting sudah ada ketua. Ya. Ketuanya Kak Maya. Udah berapa tahun Kak jadi ketua?
1: Alhamdulillah baru 1 tahun.
0: Dari 2025 berarti ya?
1: Iya Kak.
0: Nah, dilantiknya kapan dan tahun bulan berapa? 2025 kemarin?
1: Belum pelantikan Kak.
0: Oh, belum pelantikan, iya, tapi
1: kak,
0: sudah ditentukan dari 25.
1: Iya.
0: Ya, oke. Okay. Dan ngomongin Imgobati basis Fak-Fak, mungkin ada sebagian dari pendengar saat ini teman Perdua yang udah tahu Imgobati Fak-Fak itu seperti apa. Ada juga yang belum tentunya toh. Jadi, mungkin siapa yang bisa menerangkan Imgobati basis Fak-Fak ini komunitasnya seperti apa dan anggotanya siapa aja? Silakan Kak Nasir kah, apa Kak Maya kah, sweet
2: mungkin
0: dulu kah?
2: Lebih tepatnya Kak Ketua.
0: Ketua yang dulu ya. Oke. Silakan Kak Maya.
1: Oke, okay, baik. Jadi Imgobati itu adalah salah satu organisasi pengayuban yang ada di Kabupaten Fak-Fak, yang di dalamnya itu terdapat mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Seram, khususnya di Gorom Barat Timur.
0: Dan Sorong bagian
1: Gorom Kak.
0: Gorom Barat Timur.
1: Iya Kak.
0: Oke. Dan untuk anggotanya sendiri kalau sekarang sudah berapa Kak?
1: Kalau untuk anggotanya Kak itu sekitaran 100 lebih ya Kak. Mm-hmm. Tapi yang aktif sekarang itu hanya tinggal 20-an lah Kak.
0: Tinggal 20-an ya. Kak. Tapi mayoritasnya mahasiswa ataupun ada yang SMA Kak?
1: Mayoritasnya lain. Mahasiswa Kak.
0: Mahasiswa, iya. Tapi tidak apa-apa sih, 20 nanti naik lagi. Iya kan?
1: Amin.
0: Iya. Karena banyak toh orang di sini kan, ikatan kalian kan, maksudnya yang dari Gorom.
1: Iya, banyak.
0: Ya, banyak banget. Jadi, mungkin mereka tuh harus tidak berani untuk jadi di depan dulu Kak. Mereka mau di belakang, mau diayomi dulu baru ikut. Kan biasanya gitu toh.
1: Iya kan.
0: Apalagi anak muda kan biasanya abu-abu kan. Masih takut-takut kan. Masa itu ya kan. Dan Kak Nasir sendiri barengan jadi anggota atau duluan siapa? Kak Nasir dulu apa Kak Maya dulu?
2: Duluan Kak Maya.
0: Kak Maya dulu. Berarti Kak Nasir tahu dari
2: dari ini kan Imgobati berarti Ikatan Mahasiswa Gorong Barat Timur. Uh-huh. Pastinya saya juga bagian dari Pada Gorong. Uh-huh. Berarti ini kayak sudah tersebar. Uh-huh. Tersebar bahwa ada satu organisasi jadi Fafak itu namanya Imgobati.
0: Uh-huh. Baru?
2: Nah, jadi itu sudah
0: langsung perekrutan langsung daftar gitu.
2: Iya, begitu. Oh, baru okay. Kuliah langsung daftar.
0: Weh, semester 1 kan bilang langsung daftar.
2: Iya, 2023 waktu itu.
0: 2023 dan sekarang semester akhir. Lagi sibuk-sibuknya. Waduh, udah lama ya. Dan selama ini kalian masuk ke komunitas ini udah apa aja yang dilakukan khususnya untuk komunitasnya sendiri selain kegiatan-kegiatan ngumpul-ngumpul ataupun silaturahmi apa aja biasanya yang dilakukan? Rutin kah? Kumpul-kumpul?
1: Kalau untuk kumpul-kumpul biasanya itu di malam Jumat ya, Kak?
0: Di malam Jumat?
1: Iya. Malam Jumat itu kita yasinan.
0: Yasinan? Wih, jelas.
1: Iya. Terus anak-anak Islam
0: kan. Mantap sekali. Terus hari Jumat ya di sekret tuh.
1: Di iya karena kan kita belum punya sekret ya, Kak. Baru? Jadi apa rumah yang bisa menampung berarti sudah kita buat ya sini.
0: Oh, jadi pindah-pindah ya, Kak?
1: Iya, pindah-pindah.
0: Eh, jelas. Setiap Jumat rutin itu.
1: Iya, Kak.
0: Wah, keren. Terus apalagi biasanya Bang Nasir ada sudah ada di rumah Bang Nasir kah? Yasinan? Belum.
2: Sudah pernah.
0: Pernah. Biasanya berapa orang kalau lagi ke yasinan?
2: Yasinan.
0: Seru ya. Sumpah.
2: Ya. Naik turun, Bang.
0: Iya, kadang iya sih.
2: Kadang banyak, kadang
0: iya. Tergantung iman.
2: Tergantung iman.
0: Oke, okay. Biasanya kalau untuk di tempat Bang Nasir kemarin gimana? Banyak atau gimana?
2: Banyak.
0: Ya, yasinan tuh.
2: Yasinan. Mm-mm. Terus ada juga memang banyak tapi ada yang telah datang. Mm-mm. Tapi banyak.
0: Banyak.
2: Sekitaran 15 lah.
0: 15 cewek cowok tuh ya.
2: Iya.
0: Oh,
1: tapi lebih banyak ceweknya kan.
0: Lebih banyak ceweknya. Berarti tugas Bang Nasir untuk menggait cowok-cowok. Oh, ya. Gak mungkin cewek menggait. Dan ya teman berdua kita akan ngobrolin lagi tentang lebih dalam lagi tentang Imgobati, basis Fakfak teman berdua setelah iklan beberapa filler IRM dan ID yang sudah disiapkan dari Pro 2 Fakfak. Dan buat teman berdua yang pengen tanya boleh banget untuk catat langsung pertanyaannya sebelum Abdi dan Kak Maya dan Kak Nasir mulai lagi nanti ya. Kirim aja ke nomor WhatsApp Pro 2 tadi. Abdi sebutin lagi di 0811-4894-990.
3: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang menceritakan tentang perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang belajar di sebuah pesantren di Jawa Barat, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan impian dan ambisi yang berbeda-beda. Novel ini menggambarkan persahabatan, tantangan, dan perjuangan mereka dalam mencapai impian masing-masing. Buku ini bisa dianggap sebagai kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, persahabatan, dan perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

memeriksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari. Warna putih dipilih karena memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa, sementara warna lain digunakan saat turun dari laboratorium. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis.

penerbangan dan antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 89 FM Produa Fak Fak.
2: The band terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram.

0: Yo, masih 89 FM Perdua, fak-fak teman terbaik kamu. Masih bareng Abdi teman Perdua, masih bareng Kakak Maya dan Kakak Nasir. Jadi buat teman Perdua yang baru bergabung, kami ini udah bercerita hampir 15 menit teman Perdua bersama Kakak Maya dan Kakak Nasir. Kalian boleh banget untuk lihat muka kami di YouTube kami di RRI Official Fak-fak teman Perdua. Di situ muka-muka kami terang ya. Kecantikan dan kegantengan kami muncul di sana teman Perdua. Dan ya, kita langsung aja Kak Nasir dan Kak Maya. Tadi kita udah ngobrolin sedikit tentang komunitas kalian ya, Imgo Bhati. Dan sekarang kita masuk ke agak dalam dikit. Kan ini komunitas kalian ini udah kalian tekuni selama 3 tahunan ya. Ada yang 4 tahun, ada yang itu. Nah, selama 3 tahun ataupun 4 tahun ini kalian udah masuk ke komunitas ini, ada enggak cerita yang menarik banget ataupun sering banget dilakukan sama kalian yang sering susah sekali untuk dilupakan momen-momen itu? Adakah? Kalau ada silakan untuk dijawab dulu Kak Nasir dulu lah, cowok dulu.
1: Iya, baik. Di Imgo Bhati itu ada sesuatu yang sangat menarik.
0: Apa itu?
1: Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Imgo Bhati, itu tuh yang pertama yang paling luar biasa itu halal bihalal.
0: Halal bihalal.
1: Ya, karena halal bihalal itu kalau kita bicara persoalan kepanitiaan ini kan pasti ada ini
0: lah. Ayo.
1: Perbedaan pendapat, perselisihan. Di situ kita buat kegiatan itu yang memang ada yang pendapatnya berbeda dengan si ini dan si itu.
0: Pasti itu.
1: Jadi kegiatan itu sangat-sangat seru. Kegiatan di halal bihalal itu ada dikonsepkan juga yang namanya LDKP.
0: Apa tuh LDKP?
1: Latihan Dasar Kepemimpinan Pelajar.
0: Oh iya, LDKP.
1: Terus di halal bihalal itu kan ada bermacam-macam kegiatan lah. Misal kasih.
0: Oh, berarti halal bihalalnya bukan satu hari ya, Kak?
1: Bukan satu hari.
0: Oh.
1: Hampir selesai bulan puasa lah.
0: Selesai bulan puasa ya. Terus satu minggu. Woi, berarti ada kafe, ada yang lain. Nah, iya. Lanjut.
1: Kegiatan itu dibuat itu pas di pertengahan bulan puasa. Di pertengahan situ baru dilaksanakan. Nah, makanya itu mendekat lebaran baru kegiatan selesai.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Terus kemudian di hari terakhir itu juga ada sedih, ada marah.
0: Iya sih.
1: Karena di hari terakhir itu adalah hari perpisahan.
0: Oh.
1: Itu malam perpisahan di situ.
0: Ada momen malam perpisahan. Ada. Jadi malam puncaknya itu malam perpisahan. Terus?
1: Terus.
0: Buat panitianya kan itu kan di bulan puasa ya. Buat panitianya berapa hari sebelum kegiatan?
1: Untuk pembentukan.
0: Pembentukan panitia.
1: Pembentukan panitia itu ya, satu bulan sebelum kegiatan. Karena memang butuh dana yang memang ya lumayan besar.
0: Iya sih.
1: Dana untuk halal bihalal ini kan.
0: Karena kegiatannya banyak ya kan.
1: Kegiatan banyak. Jadi kasidah ada juga, lomba-lomba azan.
0: Lomba azan ada.
1: Iya.
0: Wah. Berarti kalian tuh di 10 hari terakhirnya itu tuh bulan puasa kah?
2: Iya Kak.
0: Ya seperti itu toh.
1: Iya.
0: Oh, lomba azan. Jadi ini untuk umum lomba-lomba itu.
1: Iya, ada juga untuk anak-anak.
0: Oh.
1: SD sampai SMP ke SD.
0: Oh.
1: Ada juga umum.
0: Ada kesini
1: umum, ada kesini anak-anak.
0: Wih, besar berarti kegiatan kalian rutin ini setiap tahun.
2: Iya Kak.
0: Setiap rutin. Tahun.
2: Iya.
0: Oh. Dan tahun kemarin?
1: Tahun
0: di
1: kemarin.
0: Adakan di
2: Kalau tahun kemarin tidak sempat di ini Kak.
1: Laksanakan.
0: Dilaksanakan.
2: Ya. Tapi tahun-tahun sebelumnya itu dilaksanakan.
0: Oh, kan? Terakhir berarti 2025 ya?
1: Iya.
2: Iya Kak.
0: 2025. Seru gitu ya? Begadang pasti toh.
1: Begadang. Capek tenaga, capek pikiran.
0: Iya.
2: Tapi seru Kak.
0: Tapi seru.
1: Makanya saya bilang di situ ada yang kecewa, ada juga di mana hari semua orang itu sedih.
0: Iya sih. Dan pada tahun 2025 kemarin, halal bihalal 2025 kemarin, Bang Kakak Nasir di bagian apa? Konsumsi kah? Acara kah?
1: Untuk 2025 kemarin tidak ada kegiatan, tapi di 2024 sebagai ketua panitia.
0: Oh, sebagai ketua panitia. Oh,
2: yang kegiatan 2026 kan tidak ada kegiatan. 2026 kemarin kan tidak ada kegiatan, 2025 kan ditinarin sebagai ketua panitia.
1: Oh iya, mungkin seperti itu. Kan waktu kan ya berjalan lebih cepat.
0: Benar, bisa ngeles. Iya sih. Dan jadi ketua panitia.
1: Ketua panitia, Bang.
0: Ketua panitia masih itu repot ya?
1: Ya,
0: kan masih ada anggota-anggota, Bang Nasir maksudnya. Gimana ya?
1: Kan kalau bicara kepanitiaan kan kerja tim.
0: Iya. Kerja tim.
1: Apalagi juga itu kegiatan itu dibuat di kampung saya.
0: Oh.
1: Makanya kalau tidak jalan juga
0: malu.
1: Saya lupa gitu. Apalagi saya sendiri ketua panitia.
0: Dan tentunya jadi ketua panitia itu kan susah ya, Kak Nasir. Harus merangkul semua orang ya, Kak Maya. Apalagi Kak Maya juga
1: ada
0: kan.
1: Ada satu kata di Imgubat itu yang bikin semua teman-teman Imgubat itu semangat dan membara itu.
0: Apa tuh?
1: Kita kira bilang modal nekat.
0: Oh.
1: Modal nekat itu apapun yang terjadi itu harus jadi. Jalan. Bisa tetap bisa, mau tidak mau harus mau.
0: Modal nekat.
1: Modal nekat
0: katanya begitu. Itu berarti itu ya. Penyemangat kalian ya, modal nekat.
1: Modal nekat.
0: Dan terjadi toh.
2: Terjadi.
0: Wih, keren. Dan Kak Maya kemarin waktu di apa? Halbelar jadi sesi apa?
2: Koordinator acara kan.
0: Koordinator acara. Oke. Kalau koordinator acara ini kan banyak waktu kan. Ronton sudah ada toh. Pasti ada yang telat, ada gitu. Gimana Kak kemarin?
2: Maksudnya Kak, karena apa? Setiap kali buat kegiatan halal bihalal Kak, kita itu masukkan pemuda-pemuda di dalam kepanitiaan Kak. Jadi kalau maksudnya masih di era fak-fak itu kita masih bingung. Maksudnya? Karena di era fak-fak kan maksudnya itu belum tergabung ya, pemuda-pemuda belum tergabung dalam kepanitiaan. Jadi kita masih jalan sendiri dengan visi masing-masing. Tapi kalau sudah sampai di apa, di arena kegiatan, itu kita sudah rangkul tuh apa, pemuda-pemuda yang ada di kampung tersebut untuk masuk ke dalam kepanitiaan. Jadi apa, kita mudah berkomunikasi dengan panitia-panitia karena kan mereka tahu Kak apa keadaan kondisi kampungnya bagaimana.
0: Iya.
2: Jadi
0: sih,
2: kita
0: benar.
2: Sering-sering ngobrol sama mereka Kak. Jadi kita dapat pendapat dari mereka itu banyak Kak.
0: Iya sih, keren. Iya, jadi Kak. Gitu ya. Jadi bukan anggota komunitas yang sudah aktif, tapi yang pemuda-pemuda yang kampung, iya, itu Kak. Juga. Dan kemarin di kampung kamu kan, Bang Nasir?
1: Iya.
0: Banyak sekali jadi anggota baru Kak.
2: Banyak Kak. Banyak dan itu sangat-sangat bermanfaat.
0: Sangat bermanfaat tuh, sangat, karena mereka tahu medan, tahu karakter orang-orang kan, anak-anak kecil dan peserta kan dari kampung itu semua tuh. Atau ada kampung lain?
2: Ada, banyak Kak. Jadi kan Kak di apa, untuk kegiatan itu kita sebarkan tuh di semua kampung Kak. Jadi bukan di satu kampung itu. Satu kampung itu tetap apa, pemudanya masuk ke panitiaan, tapi pesertanya dari luar Kak.
0: Dari luar.
2: Maksudnya dari dalam juga, dari luar juga.
0: Berarti banyak sekali ya yang baru mau itu kegiat apa, masyarakat kampung-kampung lain datang langsung.
2: Wah. Iya Kak.
0: Ramai sekali berarti kampung kamu ya, Bang Nasir.
1: Sangat ramai Bang.
0: Dan kegiatannya tuh malam, pagi, siang, apa pagi dari sampai malam?
2: Sore dan malam Kak.
0: Sore dan malam. Itu berturut-turut toh. Maksudnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat,
2: iya,
0: gitu
2: Kak.
0: Ya? Bukan di hari Sabtu, Minggu saja.
2: Tidak.
0: Berarti begadangnya Senin sampai Jumat juga.
1: Itu full begadang.
0: Full begadang.
2: Jadi kan Kak, kita apa, kalau untuk di bulan puasa, kalau di pertengahan bulan puasa itu kita pembukaan LDKP. Nah LDKP itu berjalan sampai selesai, maksudnya mau Lebaran, nah itu kita penutupan tuh LDKP. Nah selesai itu kan kita di kampungnya Nasir. Nah selesai dari situ kita bubar dulu, maksudnya di kampung masing-masing untuk Lebaran. Nah selesai Lebaran, Hamin satu itu kita sudah di tempat kegiatan lagi Kak, untuk pembukaan halal bihalal.
0: Oh,
2: gitu Kak. Jadi kita mungkin lebih banyak di arena kegiatan.
0: Oh. Kemarin totalnya berapa orang dari anggota aktif sampai ke Mas itu pemuda-pemudi kampung yang ikut. Itu kan kegiatannya kalau saya bayangkan saat ini ya, besar sekali tuh. Oh, ribet sekali.
1: Besar sekali, Kak. Tapi yang lebih menarik itu dananya itu hanya 2 juta, Bang. Tapi buat kegiatan sebesar itu. Dan itu yang sangat mengherankan.
0: Bisa jadi modal nekat.
1: Ada satu kata yang paling penting itu modal nekat.
0: Dari 2 juta itu siapa yang ngasih?
2: Itu kita buat bazar, Kak.
0: Oh, gara-gara bazar.
2: Iya, bazar.
1: Perjuangan saat itu memang luar biasa karena saya dan sekretaris panitia itu sampai karena memang sudah tidak ada jalan untuk mencari dana, saya dan sekretaris panitia langsung ke SBT Bula untuk cari dana ini, minta proposal.
0: Proposal.
1: Cari kasih masuk proposal untuk minta dana, tambahan dana. Terus? Tapi sampai sana selama 1 minggu lebih tidak dapat sepeser pun.
0: Tidak ada timbal balik ya, tidak.
2: Ada. Tidak, tapi sekali. Apa dapat obat tuh dari SBT? Karena nah, kan kita juga dapat. Kita juga buat pengobatan gratis kan.
0: Oh,
1: yes. Kalau untuk proposal tidak ada jawaban sama sekali.
0: Semua aspeknya kalian ambil ya, kesehatan iya, keagamaan iya. Dan jadi 2 juta tuh murni dari bazar. Bazarnya kan? Dilakukan berapa hari sebelum kegiatan?
2: Kalau untuk
0: lumayan tuh 2 juta besar juga tuh maksud saya kan.
2: Kak, kalau untuk buat bazar itu 1 minggu itu 2 kali, Sabtu Minggu.
0: Sabtu Minggu. Berapa kali kemarin ikut itu buat bazar biar dapat terkumpul 2 juta tadi?
2: Ih, Kak, kan pembentukannya 1 bulan sebelum masuk bulan Ramadan ya, Kak. Nah, di 1 bulan itu setiap Sabtu Minggu itu selalu ada bazar, Kak. Tidak terhitung berapa kali itu buat bazar.
0: Jual apa aja di bazar?
2: Kalau
0: banyak itu kan repot sekali itu.
2: Iya, Kak. Apa untuk kue-kue, Kak?
0: Kue-kue. Ya. Kue-kue. Dari itu yang cewek-cewek jual atau gimana? Yang cowok-cowok yang jual?
2: Cewek cowok, Kak.
0: Cewek cowok. Ya kalau masaknya siapa?
2: Cewek lah, Kak.
0: Cewek lah. Oke, mantap sekali 2 juta ya, Bang Nasir. Yeah. Pening sekali berarti kepala kemarin ya. Baru kelola 2 juta tuh gimana aja? Kan perlombaan banyak, semuanya harus disiapkan dibagi rata. Jadi pembagiannya kemarin bendahara kah atau ngikutin kata dari Bang Nasir, oh ini 1 juta, oh ini 200 ribu, gimana kemarin ngelola 2 juta tuh?
1: Jadi uang 2 juta itu sebenarnya kami masih merasa bahwa ini sangat masih kurang.
0: Iya sih, masih kurang sekali sih.
1: Apa dukungan dari masyarakat di kampung itu.
0: Oh iya, dukungan masyarakat.
1: Support, kemudian ada bantuan-bantuan lah. Jadi itu makanya kegiatan ya Simau itu tidak seharusnya dengan 2 juta itu tuh. Seharusnya itu ya sekitar 10 atau 20 juta lah. Kalau bicara kegiatan itu karena banyak lomba.
0: Iya sih benar.
1: Makanya karena ada dukungan support dari masyarakat di kampung itu, makanya panitia juga kayak ya tambah-tambah semangat lah.
0: Benar sih, tambah semangat support dari
1: apalagi juga ya. Didorong dengan ya berapa bantuan-bantuan
0: gitu lah. Dan akhirnya sih jadi. Sukses, jadi memang modal nekat ya.
1: Modal nekat katanya begitu.
0: Tepuk tangan untuk teman perdua. Untuk Kak Maya sama Kak Nasir dan teman-teman panitia lainnya yang kemarin 2025. Kalian keren banget ya. Modal 2 juta tapi bisa bikin kegiatan yang seharusnya modalnya 20 jutaan. Luar biasa teman perdua. Dan ini ya, keseruan kita masih banyak. Teman perdua masih akan berlangsung lagi. Tapi kita akan jeda lagi setelah beberapa filler ILM dan ID berikut ini.

0: waktu kerja juga.
1: Yeah. Itu akan jadi cerita.
0: Lebih banyak apa ya?
2: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Aku anak SD, bajuku merah putih.
1: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
2: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
3: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
4: Teater satu telah dibuka.
5: Aduh, ciri khas banget nih Harum Bioskop. Yang, nonton horor yuk.
6: Aduh, Yang, tapi...
5: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
6: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
5: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah melanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
6: Tapi Yang...
5: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
7: Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

0: diantaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Masih 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Abdi dan masih bareng kakak cantik kita, kakak Maya, dan kakak ganteng kita, kakak Nasir, ya teman Pro 2. Kita ngobrol udah hampir 40 menit teman Pro 2, dan ini adalah segmen terakhir teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau nanya, dipersilakan lagi karena belum ada yang nanya. Mungkin lagi sibuk nampung air ke apa. Oke. Dan pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan terakhir ya, di segmen terakhir ini kita akan bertanya hal-hal yang tadi udah tentang perkenalan Imgo Bati, udah tentang apalagi tadi itu pengalaman kalian halal bihalal, kegiatan lain-lain, keseruannya, atau belajar banyak hal ya kak, banyak kak ini. Dan itu sangat berguna untuk kalian teman-teman berdua juga. Jadi kalian, buat kalian yang saat ini mendengarkan tapi belum masuk komunitas, kalian boleh banget untuk masuk segera komunitas apa aja, yang penting positif ya. Dan kebanyakan komunitas positif semua. Misalnya apalagi Imgo Bati boleh. Orang luar bisa kah Imgo Bati masuk?
1: Tidak bisa kah?
0: Tidak bisa. Oke, bisa dimasukkan di komunitas yang lain seperti Kak Nasir aja, udah ada komunitas apa aja tadi Kak Nasir?
2: HMI.
0: HMI terus?
2: Terus dengan organisasi kampus.
0: Kampus.
2: Himpunan mahasiswa prodi administrasi bisnis. Biasanya itu
0: disingkat
2: Himpro Abis.
0: Himpro Abis.
2: Kalau slogannya itu Himpro Abis main habis.
0: Jelas. Boleh kan? Dan kalau Kak Maya sendiri ngikutin apa aja?
1: PMII dengan HMS. Kalau HMS itu kan kampus, Kak.
0: Kalau MMI untuk umum ya.
1: Keren.
0: Bayangkan teman berdua, mereka berdua satu orang ini, satu badan, satu jiwa, tapi tiga komunitas. Kayaknya kecanduan gak apa?
1: Nggak, saya tambah satu kak.
0: Apalagi?
1: IPPNU kak.
0: Apa tuh?
1: IPPNU itu Ikatan Putri Pelajar Nahdlatul Ulama.
0: Anak berarti, Islam tuh. Berarti maksud saya kan, kalian kan ini ada 7 hari dong. 2 hari di Imgo Bati, 2 hari di HMS. Itu hari sibuk sekali ya kalian memang. Tapi selayaknya anak muda ya, kita harus disibukkan dengan yang positif-positif aja, jangan yang negatif-negatif. Jadi teman berdua, kalau kalian masih bingung untuk masuk komunitas, boleh banget untuk komunitas apa aja, tapi Imgo Bati tidak bisa karena memang ada syarat khususnya teman berdua. Tapi secara keseluruhan komunitas apapun itu hampir samalah kegiatannya sama Imgo Bati tadi, keseruannya, manfaatnya ya kan. Hampir sama toh, PMI kan ada keluh kesannya, ada bahagianya.
1: Hampir sama kan.
0: Hampir sama. Yang penting ikut komunitas teman berdua. Dan kita ngobrolin tentang Imgo Bati nih ya teman berdua. Dan tadi kita ngobrolin tentang apa tadi, halal lebih halal, dan kalian buat kegiatan yang berhubungan sama masyarakat. Ini sangat keren sekali bagi saya. Karena biasanya tuh untuk bersosialisasi ke masyarakat tuh kan kita sebagai anak muda kan agak canggung-canggung ya. Dan generasi kita kan beda sama generasi yang tua tuh. Jadi kita harus menyesuaikan sama generasi yang muda ya. Gen Z, terus kamu gen boomers juga kan harus, bapak-bapak, ibu-ibu kan harus dirangkul semua tuh. Dan iya kan? Dan apalagi di kemarin di kampung mana? Bang Nasir, maaf.
2: Kampung Kenarin.
0: Kenarin, di kampungnya halamannya Bang Nasir toh. Dan untungnya Bang Nasir sebagai ketua umum toh. Dan mungkin di tahun depan atau tahun ini bikin acara kegiatan itu lagi ya kan. Di kampung yang mana lagi, beda lagi mungkin toh.
1: Iya kak, beda.
0: Beda lagi toh, biasanya kan beda lagi. Dan bertemu dengan orang yang baru lagi, dengan gen Z yang lain lagi, gen Alpha yang lain lagi, gen Boomers yang lain lagi. Dan karakternya beda-beda toh. Kalau kalian beda. Gen Z kah?
1: Iya.
0: Gen Z, iya. Dan untuk itu saya mau tanya ke komunitas kalian tuh, Imgo Bati tuh biasanya kalau untuk masyarakat tuh menarik daya tarik masyarakat tuh biasanya melakukan apa dulu? Boleh banget untuk kasih dulu tips dan triknya kalian menggait masyarakat, anak-anak ataupun masyarakat yang dewasa untuk mengikuti kegiatan kalian kemarin seperti apa? Maksudnya kalian kemarin apa, sosialisasi dulu kah, ataupun kalian pertemukan dulu di aula masjid atau gimana kemarin, atau langsung brosur kah, media sosial kah? Kan beda-beda kan penyaluran.
1: Iya. Kak, jadi sebelum kita turun di arena kegiatan, itu kita menyurat dulu. menyurat ke kampung halamannya. Terus nanti di sana kalau ada surat balik, berarti kita turun dan rapat bersama tuh bersama masyarakat kan. Terus kita minta, maksudnya kita kayak seperti sosialisasi kak, tentang kegiatan-kegiatan yang nanti kita lakukan di kampung halaman mereka kak. Terus kalau untuk kan ibu-ibu tuh kan susah kak kalau untuk kegiatan-kegiatan begini kan. Jadi kita dari Imgo Bati sendiri tuh buat kegiatan yang memang bisa merangkul dari ibu-ibu kak, itu berjanji kak. Berjanji tuh kan untuk merangkul ibu-ibu tuh kak, karena ibu-ibu zaman sekarang ini kan apa lebih ke situ kak, lebih menariknya tuh bukan lagu-lagu, tapi itu berjanji kak. Jadi kita buat tuh masukkan apa berjanji dalam item kegiatan.
0: Oh gitu.
1: Gitu kak.
0: Dan ini untuk ibu-ibu. Baru kalau untuk yang Gen Z-nya, Bang Nasir, atau harus jadi badut kah apa? Apa harus jadi stay cool? Kan harus guide-guide. Oh ini ada apa? Lomba azan, ada lomba mengaji kah? Kemarin ada lomba ngaji?
2: Ada.
0: Ada toh?
1: Hafalan.
0: Hafalan. Ya. Bagaimana kalau kemarin tricks, tips dan triknya kemarin untuk menggait itu?
2: Ya, mungkin awalnya itu mungkin seperti yang kakak Mai sampaikan melewati sosialisasi lah. Terus apa untuk menarik perhatian daripada anak-anak zaman sekarang ini kan, yang pertama itu hadiahnya.
0: Iya sih.
2: Hadiah. Karena semua orang yang melakukan sesuatu itu maunya tuh ada untung hadiah bagi dia begitu. Dia rela membuang memikirkan sesuatu
1: konsep.
2: Dia rela membuang tenaganya, mm-hmm, asal ada sesuatu yang bisa membayar semua itu. Misal hadiah-hadiah yang sesuai dengan apa yang dia inginkan.
0: Iya sih. Dan mereka tertarik kemarin ya.
2: Iya, mereka tertarik.
0: Total ada berapa banyak kak yang ngikutin yang Gen Z kemarin?
2: Lumayan sangat-sangat lumayan banyak. Karena satu di Pulau Gorong itu kan banyak kampung lah. Sekitar berapa kampung?
1: Banyak kak.
0: Banyak pokoknya.
2: Banyak. Dan hampir setiap kampung itu
1: ada
2: yang ikut.
0: Dan pesertanya jago-jago ah.
1: Keren karena apa yang lebih kerennya tuh kak, biasanya tuh laki-laki tuh tidak berminat di apa kayak kasidah-kasidah tuh kak. Karena kemarin ini ada apa dari kampung yang lain yang ikut kegiatan dan itu laki-laki yang daftarnya tuh kasidah kak, jadi keren kak. Sangat-sangat keren.
0: Yes. Dan memang ya kegiatan kalian tuh keren sekali dan memotivasi banyak orang, teman perdua kakak Nasir dan kak Maya. Dan ini pertanyaan terakhir berhubungan saya sudah lihat jam 20.58 karena sebentar lagi jam 9 karena ada relay. Ini pertanyaan terakhir kak. Kita minta harapan dan tanggapan kakak Nasir sama kakak Maya tentang Imgo Bati dan tentang anak muda yang harus ikut komunitas atau segala macamnya. Boleh banget untuk kalimat-kalimat saktinya, jangan cuma dua kata ya, jangan modal nikah aja tapi harus panjang sedikit lah. Dari kakak Maya dulu.
1: Baik, untuk anak muda zaman sekarang, karena apa banyak anak muda yang pikirannya kalau ada di komunitas itu terganggunya di ke akademik. Saya mau kasih tahu kalau untuk soal akademik dengan organisasi itu kita harus, itu cuman pembagian waktu kak.
0: Yes.
1: Itu kita harus pintar-pintar untuk bagi waktu.
0: Manajemen waktu ya.
1: Iya kak, karena kan anak muda sekarang apa banyak tuh anak muda yang kuliah tapi tidak bisa berpikir untuk masuk organisasi karena akan mengganggu akademik.
0: Padahal tidak terbukti di Kamai. Ya. Akademik lancar, komunitas empat. Banyak sekali. Itu teman
1: berdua. Jadi jangan takut untuk masuk di organisasi, mm-hmm, karena itu juga berkaitan dengan apa proses pembelajaran yang di kampus hanya 25% dan organisasi itu bisa mampu 75%.
0: Iya, yes, benar, setuju, sepakat. Dan kalau kan Nasir gimana kok Nasir?
2: Iya, baik. Apa? banyak anak muda yang punya keinginannya itu besar, tapi usahanya itu kecil.
0: Iya sih.
2: Karena begini, ada banyak anak muda yang ingin bisa bicara di depan umum, bisa pintar public speaking,
1: tapi takut untuk mencoba.
2: Takut untuk mencoba.
0: Iya sih.
2: Karena begini, yang tadi sudah disampaikan Kak Maya bahwa di kampus itu hanya 25% ilmu, itu pun teori.
0: Iya.
2: Kalau di komunitas, teori praktek.
0: Teori praktek, teori
2: ya,
0: praktek.
2: Makanya ya, dibilang 75%.
0: Iya.
2: Karena setelah daripada teori itu, kita praktek diskusi lagi, masih banyak-banyak hal-hal yang perlu dibicarakan, didiskusikan. Makanya ini pesan
0: buat kalian yang lagi duduk-duduk diam.
2: Ini pesan. Jangan ragu untuk mencoba, jangan ragu untuk masuk organisasi. Yakin dan percaya bahwa organisasi bisa membesarkan siapapun.
0: Yes. Dan di dalam organisasi itu bukan masalah senior dan junior saja, tapi saling membantu juga toh. Jadi jangan, oh nanti ada senior itu, nanti ada, jangan ya Kak. Iya toh.
2: Makanya,
0: kalau Kak Nasir sendiri jadi senior tidak jaga jahat-jahat toh. Tidak. Membimbing toh.
2: Yes.
0: Merangkul toh. Ayo. Gitu aja teman. Dan ya teman berdua, ada lagi Kak mungkin yang bisa mau disampaikan lagi?
2: Tidak, cukup kayaknya.
0: Pokoknya modal nekat saja ya. Oke teman berdua, terima kasih ya. Sudah 1 jam kita bersama Kak Maya sama Kak Nasir. Sampai jumpa di siaran kita selanjutnya teman berdua. Dan sebelum berpisah, saya ucapin terima kasih ke Kak Maya dan Kak Nasir. Terima kasih juga untuk pendengar teman berdua yang udah dengerin di Radio Log ataupun di YouTube kami. Dan satu kata, satu kalimat, kita say hello sama-sama. Kakak di kamera itu, saya di sini. See you, bye-bye.

Ya, masih dapat 9 FM Perdua, fak-fak teman terbaik kamu, teman Perdua. Masih bareng Abdi, tapi ya, kita akan berpisah dulu 1 jam ke depan, karena kita akan bergabung bersama Perdua Jakarta untuk mendengarkan musik live chat dulu di hari ini, teman Perdua. Jadi selama 1 jam ke depan, dari jam 21.00 sampai 22.00, kalian akan bergabung bersama MLC untuk mendengarkan narasumber yang kece abis di hari ini, khusus di hari Senin 12 Oktober 2026. Dan nanti bakal kembali lagi bersama kalian di pukul 22 waktu Indonesia Timur, teman Perdua. Jadi aman aja, satu jam aja Abdi menghilang. Tapi kalian harus mendengarkan baik-baik tentang dialog tentang MLC kali ini. Seru-seru abis pokoknya, teman Perdua.

0: masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes, sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang menemani kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosan kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur suaranya ngebuas banget
1: nih.
0: Iya,
1: terlalu ngebuas. Karena sore hari ini, ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Christy.
2: Halo.
3: Halo.
2: Kita di sini juga. Halo. Seru banget loh. Apa kabar kalian?
0: Luar biasa. Gimana kabarnya Kak Christy?
2: Baik.
0: Ide.
2: Happy.
0: Seru. Ini kayaknya excited banget malam hari ini ya.
1: Harus ya. Harus dong.
0: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
2: yeah,
0: mini album perdana.
2: My baby album.
0: Oh.
2: My first album. Jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
0: Bener,
1: ya.
0: Benar. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
2: Terharu nih? Sangat bersyukur. Mm-hmm. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku. Jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur.
1: Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, mm-hmm, Kak Christy. Karena kita disamperin salah satu yang pertama ya.
2: Ya,
1: untuk
2: salah satu radio pertama loh.
1: Terima kasih. Terima kasih banyak loh.
0: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
2: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi
1: Langsung banget.
2: Dari kecil hobi, Kak.
0: Bener.
2: Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik, berkarya sekaligus. Aku bermusik, sekolah dulu. Habis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun.
1: Wow.
2: Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi, seriusin nih gitu. Saking happy-nya setiap kali aku di panggung. Terus habis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar, akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi, udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada tahu.
1: Jangan macem-macem ya.
0: No.
1: Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
2: Iya,
1: ya.
2: Dan bukan cuma pemahaman, tapi jadi lebih apresiasi timku.
1: Betul.
2: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu, semuanya udah tahu gitu, udah ngalamin, jadi kayak wow ya.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
2: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu,
0: sebagai penyanyi. Benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan udah hampir mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
2: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
0: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat,
1: nggak apa-apa.
0: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sama yang dulu tuh ada shifting yang beda banget gak sih?
2: Let me tell you, sosmed
0: sih.
2: Sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
0: Benar.
2: Jadi pas aku awal mulai, akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, kita harus catat nih gimana gitu.
0: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
2: Bisa, plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Keren banget.
0: Seru.
1: Dan aku jadi keinget juga, berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang penting gak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Christy untuk hari ini gimana Kak?
2: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
1: harus dong
2: bisa keluarin musiknya.
0: Harus,
2: ya
0: bener, bener, benar. Ya, ya. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
2: Merch kan, iya loh, merch vintage. Tapi iya, vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda era aja.
1: Collectible aja gitu. Menarik. Nah, kalau misalkan dari perjalanan nih, Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak, ya udah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
2: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayak dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa okay, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku udah aku debut 5 tahun lalu tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya gak works. Ini oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
0: Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
2: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
0: Proses.
1: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
2: Yes, The Love Cycle.
0: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan.
2: Semuanya tentang cinta, gitu kan. Dan fase-fase cinta.
0: Love cycle, fase bro.
2: Masing-masing ada love cycle sendiri kan. Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
0: Iya,
2: kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga. Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
0: Itu dia sih. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Prodo yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Kak Christine.
0: Hey. Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
2: Yeah.
1: Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga. Oh,
0: ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Benar-benar. Tapi mungkin sebelum ke singlenya tadi, dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di-spill dikit ya, tapi secara detailnya, apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya. Dan menurut aku, itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayaknya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, ah gak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Christy, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga ini, gitu loh. Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya. Justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar, dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
2: Makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kalau kita ada putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
1: Tuh, dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: dari
2: ada.
0: Dari jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener. Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
1: Pasti.
0: Alright.
1: Oke. Tapi ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Kenapa Kak milih Pilates gitu?
2: Karena... aku itu olahraga utamanya Pilates. Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di up ya, Pilates.
0: Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya.
1: Keren.
0: Menarik.
1: Ini untung Kak Christy olahraga Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya
1: balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Oh, bukan olahraga.
0: Itu bukan olahraga dong.
1: Sorry.
0: Bener.
1: Iya.
0: Gundu ya. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas. Ini udahlah, ready to love again, ready to move on. Dan Obsesi.
0: Bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes apalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: iya, ini sebenernya. Jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Oke.
0: Ini yang menarik adalah Dear Pisces Girlies. Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti.
2: Ya.
0: Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya nih unik.
2: Dari judulnya unik kan. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces.
0: Aku Pisces.
2: Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang.
0: Oke.
2: Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja. Yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu, udah daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga. Waktu aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku gak mau lagu yang terlalu sedih. Karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua, Diva down, Diva still down. Kasih gua 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya. Ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih okay gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Kayak apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku. Karena menurutku connection is so important. Gitu. Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang. Pisces. POV break up-nya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak okay, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection, reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya. Walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya, just wait ya.
0: Wow,
1: berarti tentang itu sebenarnya ya.
2: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu. Kalau aku lagi sedih, ya udah 3-an bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener.
2: Udah bosen sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Bener.
1: Dan kasih waktu.
2: Kasih waktu aja. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu. 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Bener. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, oh bro gue gak apa-apa kan. Nanti malah kayak
1: ketriggernya belakangan ya.
2: Di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
1: Same.
2: Justru kayak it's okay to feel a lot. Justru itu superpower Pisces. Perasaan yang dalam.
0: Benar.
1: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget ya.
2: Dulu aku kayak gitu. Sekarang aku lihat dulu. Udah lebih pintar kan sekarang.
0: Benar.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies. Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona.
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu my man, Mr. Barcelona di kota Barcelona gitu.
0: Lionel Messi ya?
1: Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga gak disitu.
0: Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya? Tapi justru kayak seru gitu loh. Terbuka aja. Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di toko lagi Taman Bunga Barcelona. Taman ini bunga. Juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta. Iya kan, abis Dear Pisces Girlies ini kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja. I'm happy gitu. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta, ini cinta yang
0: datang
2: ke aku. love found me. Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya.
0: Wow.
2: Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga juga. Jadi sama gitu loh.
1: Keren banget ya.
2: Iya.
1: Itu bener-bener randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Ya enggak boom gitu. Enggak stranger banget juga lah. Itu aku takut ya. Itu namanya love bombing.
1: Udah okay lah,
2: udah aman, terusnya ketemu lagi di si taman bunga Barcelona.
1: Wow. Dan kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
0: Betul.
2: Bekasi.
0: Bekasi.
2: Apalagi?
1: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa.
1: Rame.
0: Betul. Bisa juga gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
2: Bener. Iya. Bonus point kalau B juga.
0: Bener. Alright.
1: Okay.
0: Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fell in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love. Soalnya kalau enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know, lu harus layak gitu.
0: Betul.
2: Tapi ya walaupun ini ya tentang seseorang tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Lalu for the girlies. Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, cari cinta.
0: Benar-benar.
2: Soalnya love comes from within ya. Dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless
2: another
1: place.
2: Another Pisces girl.
1: Iya kan? Tapi ini agak kontra nih Kak. Yeah. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Tapi unexpected.
1: Iya.
2: We found love in an unexpected taman bunga.
0: Nah, benar. Itu dia.
1: Nice. Another POV from prices ya.
0: Benar. Alright. Karena kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada rahasia dulu deh.
2: Itu rahasia juga lagu baru.
0: Oh iya. Yeah. Ini tentang apa ini kalau rahasia?
2: Tentang, tau gak sih? Kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship, relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru nggak sih? Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru. It's not that deep. I was just having fun.
1: Iya.
2: Tapi kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much. Whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
0: Benar itu kuncinya.
1: At least lu jadi lagu
0: Bener, cuan and fun.
1: Betul. Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak aduh gak pengen.
2: Yeah, for fun. Just
0: for
2: fun.
0: Bener.
1: Itu juga fase berarti ya.
2: Menarik.
0: Alright. Selanjutnya tadi ada obsesi. Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project karena ini buat DSP. True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini. Kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru.
1: Keren ya.
2: Lagu anthem para cegil gitu.
0: Para cegil.
1: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
1: Iya.
2: Sing is for Crystal, sing is for cegil.
1: Iya, sing is for cegil. Seru ya kalau kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out-nya Disney lah, masih kayak emosi sendiri.
2: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa?
0: Seru sih. Seru.
2: Tergantung mood.
1: Tergantung mood.
2: Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Aduh. Benar-benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
2: Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Aku ceritain ke kayak my grandkids in the future. Nenek dulu keren banget. Banyak siklus life cycle ini.
0: Betul.
1: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, dan terakhir ada Love Again. Ini apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
2: Enggak, kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. Kayak tikus gitu loh. Kayak cowok belum terlalu tikus gitu. Jadi ya gitu aja. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
0: Menarik ya.
1: Ini lagu untuk para rats ini deh. Untuk para rats gitu.
2: Bahkan untuk para perempuan untuk meninggalkan si rats ini.
0: Itu dia.
2: Iya, soalnya kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat ya, udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
1: Keren.
0: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini deh?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rap. Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
1: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
1: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chrissy.
1: Here we go.

0: MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, tadi barusan ada Love Again.
1: Love Again.
0: Ini lagu joget banget ya.
2: Itu goalnya.
0: Gak
2: sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
1: Wow. Move on yang menyenangkan.
2: Ya. Move on menyenangkan.
0: Move on menyenangkan. Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube LRI Jakarta nih.
1: Ada siapa? Yang pertama nih kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh.
1: Ilham apa tuh? Ilham KDI. Katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak kolab?
2: Oh my god. A dream siapapun.
1: Siapapun.
2: Dua Lipa.
1: Wow. Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Yeah, karena apa ya, kayak dia kan juga alto. Yeah, aku bener. Juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu.
0: Bener.
2: Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh.
0: Yeah.
2: Pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
1: Jadi kalo, banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, okay, kalau Indonesia ada mungkin kan
2: Indonesia Nikila.
1: Oh.
2: Keren banget loh. Ada seseorang yang bisa bikin genre baru.
0: Yes.
2: Genius. Itu genius banget loh.
0: Iya,
2: itu genius. Di apa tuh kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow.
0: Tapi
2: Nikila benar-benar bikin genre sendiri.
0: Bener-bener.
2: Dan menurut aku itu keren banget gitu.
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Of course, makanya itu aku respect banget. Soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Iya, benar-benar.
2: Dia masih stay true to herself dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya.
1: Keren. Tuh Nikila main-main gue.
0: Main-main gue. Iya. Alright, selanjutnya
1: Alan. Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya.
0: Okay.
1: Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan.
1: Oke.
2: Okay. Iya, even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya.
1: Oh.
2: Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu.
1: Okay.
2: Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Oke. Malah kesulitannya di bagian refnya ya. Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Ini ref. Aku pokoknya maunya yang super catchy.
1: Iya. Kebanyakan justru ref jadi duluan kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
0: Benar-benar. Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali.
0: Wow.
2: Ya, hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya.
2: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energinya.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Oke. Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu Kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan Kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis Deep dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya, rasa yang
1: achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Wow, oke.
1: Gila, keren banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi Dit?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut Kakak dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka?
1: Oh, menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Iya, susah ya.
0: Susah ya.
2: Benar. Menurut aku aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa sekarang udah bisa pakai headphones, nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu. Gitu loh, you know? Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku? Karena lyricsnya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connectionnya paling kuat gitu.
1: Di lagu Pisces
2: ya? Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Alright. Jadi ini susah ya? Satu, iya. Satu ini susah.
0: Susah banget ya. Benar. Wow.
1: Dua berarti.
2: Dua lah.
1: Dua
2: deh.
1: Dua boleh ya?
2: Dua boleh ya.
0: Boleh lah ya. Oke, gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
0: Udah dijawab ya. Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle.
1: Yes.
0: Ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu, nggak bikin terlena kitanya ya?
1: Iya.
2: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
0: Ah, itu dia.
1: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu?
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini, perasaan itu, karena kita juga dalam proses itu belajar ya Jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini, karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
0: Iya, benar.
1: Jadi pun Kak Kristi gak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
0: Alright. Ya udah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Betul. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies dulu.
0: Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Instagram LZ.
1: Music Live Chat dan masih bersama Christine. Hey.
0: Alright, tadi kita di off-mic ya, off-air, kita sempat ngobrolin soal MV-nya Bunga-Bunga di Barcelona.
1: Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi, penjaga laundry.
2: Bener. Ibu bos laundry.
1: Ibu bos laundry.
0: Bener-bener. Dan yang menarik tadi adalah The Yellow Dress Theory.
2: Iya.
0: Itu apa tuh berarti?
2: Boleh dikasih tahu kan, kalau di movie rom-com, peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yes.
2: Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona, pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Yellow Dress Theory IRL.
1: Oke.
2: Iya, dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular kayak gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya, biar teman-teman nonton. Di akhir musik videonya aku pakai my own Yellow Dress Theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Kan sentimental tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
0: exact.
2: Ketemu di UK.
0: Wow.
2: Ini udah sampai di Jakarta dan adalah gitu. Jadi kayak
0: gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Masa mau pake? Janggal juga gue.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gue mau main lalain apa gimana gue?
1: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
2: Luar biasa.
1: Salut sih.
0: Respect bro.
1: Respect banget bro.
0: Berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, ChristyXOXO.
0: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes. Stay tuned.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada Bunga-Bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya teman-teman.
2: Kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance. Kan di bagian

Yo, masih gelap 9 FM Perdua, fak-fak teman terbaik kamu. Teman Perdua masih dijaga malam, masih bareng Abdi, masih di Perdua fak-fak teman terbaik kamu. Ya teman Perdua, terima kasih kalian telah masih mendengarkan Perdua fak-fak. Setelah 1 jam tadi kalian mendengarkan musik live chat bersama Perdua Jakarta. Seru banget kan, kece banget kan. Dan iya, narasumber tadi memang kece terus. Dan ya teman Perdua, di saat ini kalian balik lagi bersama Abdi dan kita bakal ngebahas tentang apa ya? Ya, kita bahas tentang hujan yang udah mulai turun teman Perdua. Alhamdulillah, bersyukur ya. Hujan sudah mulai menampakkan diri dan apa ya? Banyak banget manfaatnya hujan. Boleh banget untuk kalian teman Perdua yang punya cerita saat hujan tadi, apa aja kegiatan kalian? Tak ada air kah atau apakah? Mandi hujan kah? Boleh banget untuk cerita-cerita ke nomor Perdua di 0811-4894-990 atau bisa chat di RRI Digital teman Perdua. Dan kalau boleh kasih tahu ya, kalau update tadi tak ada air, dapat satu ember, lumayan lah.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Masih 29 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Abdi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ya teman Pro 2, kita masih di seputar anak muda ya. Masih seputar, apa ya tadi? Tentang hujan teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang ada cerita di hari ini, di hujannya hari ini, boleh banget untuk kirim ke WhatsApp Pro 2 di 0811 4849 990 atau bisa chat di RRI Digital. Dan ya, ini ada requestan masuk.

0: dari Rima Mesmi, dia pengen lagu Ermikum Squad, judulnya Masumus. Langsung aja, check it out.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: apa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Oke apa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah le su baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngananya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasihan.
1: Oh iyo? Masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nggak makanan yang kita beli tadi itu buatan UMKM lokal loh?
1: Serius? Rasanya enak banget. Kualitasnya juga top deh. UMKM sekarang keren juga ya.
0: Betul sekali kawan, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mendukung UMKM berarti membantu mereka berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
1: Tapi gimana caranya kita anak muda bisa ikut mendukung UMKM?
0: Mudah kok, mulai dari belanja produk lokal, promosiin usaha mereka di media sosial, atau bahkan bantu dengan ide-ide kreatif untuk meningkatkan pemasaran.
1: Kalau kita juga mau mulai usaha kecil sendiri, gimana nih?
0: Itu lebih hebat lagi. Anak muda bisa jadi pelaku UMKM. Mulai dari hal sederhana seperti menjual produk kreatif atau membuka jasa sesuai minat dan keterampilanmu.
1: Ayo, dukung UMKM dan jadilah bagian dari perubahan besar untuk Indonesia. UMKM hebat, Indonesia kuat.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran.

Cuman berdua, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan siaran acara Pro 2 di sepanjang hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Abdi Wijaya Pranata mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak. Mudah dapat frekuensi FM 89,0 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2026, dari Jalan Kapten Petendean 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

Pro2, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di Spada bersama Pro2 Fak-Fak yang menemani ruang dengar kalian semua di 89,0 FM. Pro2 Fak-Fak, teman Pro2 ya. Dan juga teman-teman, di pukul 5 lewat 4 menit, masih subuh banget teman Pro2. Kembali lagi untuk Maul yang menemani ruang dengar kalian semua dari jam 5 subuh hingga nanti di pukul 10 pagi ya teman Pro2 ya. Kita akan ngobrol-ngobrol asik-asikan bareng teman Pro2, dan tentunya dengan requestan-requestan lagu dan juga salam-salam dari kalian teman-teman ya. Dan satu jam ke depan teman Pro2 seperti biasa dari pukul 5 hingga pukul 6 kita bakal ditemani dengan Just Music atau rangkaian musik yang telah disediakan oleh MD atau Music Director kami teman Pro2. Oleh karena itu, untuk memulai aktivitas kalian semua di pagi hari ini, kita mulai dengan lagu pertama kita. Ada lagu dari Coldplay nih teman Pro2, dengan lagunya Clocks.

Pro2 FM. Just Music. Terbaik. Pro2 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
2: Wow. Widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
3: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya, perih?
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: teleponi.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Teman terbaik.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri. Dengan

0: panjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Yang Ombro 2 itu dia Midnight Quickie dengan lagunya Ingin Hilang Ingatan, Faith Rocket, Rockers, and Spada. Ombro 2 ya. Selamat pagi teman Ombro 2 dan good morning. Ini kayaknya langit fak-fak udah mulai agak mengurang ya teman Ombro 2, asap dan kabutnya. Semoga aja. Dan juga semoga aja fak-fak kembali pulih deh teman Ombro 2, karena mau capek banget ya ngelihat asap kabut yang benar-benar menghalangi pemandangan fak-fak yang padahal indah banget nih. Sunrise dan juga sunset kita jadi tertutupi. Aduh. Anyway, sama Pro 2 di pukul 6:08 waktu Indonesia Timur di pagi hari ini, gimana kabarnya Om Pro 2? Apakah sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini? Udah mulai masak mungkin ya? Udah mulai nyiapin sarapan buat kamu sendiri atau buat keluarga? Kira-kira sarapan kalian di pagi hari ini seperti apa tuh Om Pro 2 ya? Dan juga semoga aktivitas kalian semua di Selasa pagi sampai Selasa malam itu lancar pol tuh Om Pro 2. Amin. Semoga juga kalian dijaga kesehatannya ya, karena ini musim-musim yang kayaknya banyak banget penyakit Om Pro 2 ya, apalagi dikerumuni asap dan kabut kayak gini. Waduh, tahu-tahu udah aja Om Pro 2 ya. Karena emang ini gak bagus juga buat pernapasan kita ya teman-teman. Jadi pastikan kalian semua keluar, kalau dulu keluar kayaknya mau selalu saranin pakai sunscreen, kayaknya sekarang pakai masker teman Bro 2 ya. Karena meskipun kalau misalnya udah keluar dan juga asap dan kabut kayak gini, ini kan bakal merusak organ pernapasan kita teman Bro 2, yaitu paru-paru. Jadi pastikan kalian semua menggunakan masker keluar. Tapi enggak usah pakai sunscreen ya Kak Maul ya. Kan ini kan ditutupi kabut. Wah, jangan salah teman Bro 2. Kabut dan asap kayak gini tidak menghalau matahari untuk memancarkan sinar ultraviolet ya. Jadi teman Bro 2 yang keluar juga harus pakai sunscreen ya, supaya terhindar dari penyakit kulit lainnya. Jadi kayaknya emang kita harus banyak ekstra perlindungan ya akhir-akhir ini. Anyway teman Bro 2, stay safe dan juga stay healthy. Teman-teman yang mau request lagu boleh banget di pukul 6 pagi ini.

0: Di era serba digital seperti sekarang, peluang menghasilkan uang bisa datang dari mana saja, bahkan dari genggaman tanganmu. Lewat ekonomi digital, anak muda bisa menjadi kreator konten, desainer grafis, penjual online, freelancer, hingga mengembangkan bisnis startup sendiri. Media sosial bukan hanya tempat untuk hiburan, tapi juga bisa menjadi sarana membangun personal branding dan membuka peluang usaha. Dengan kreativitas, kemampuan digital, dan semangat belajar, generasi muda memiliki kesempatan besar untuk bersaing di dunia kerja masa depan. Tapi ingat, sobat, gunakan teknologi secara bijak, jaga keamanan data pribadi, hindari penipuan online, dan manfaatkan internet untuk hal-hal yang positif dan produktif ya. Yuk, jadikan dunia digital sebagai ruang untuk berkarya, berinovasi, dan menghasilkan. Karena di era sekarang, ide kreatif bisa menjadi peluang ekonomi yang nyata. Ekonomi digital, saatnya anak muda naik level dan jadi generasi yang produktif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Hoax tuh.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Just no time. I'm Pedro.
1: Tinggi, sampah di mana-mana.
2: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
3: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Ya kamu Prodo kalau tadi sudah ditemani dengan Calvin Harris dengan Dua Lipa dengan lagunya One Kiss sama Prodo ya. Hanya dengan satu kecupan. Tapi memang lagunya Dua Lipa itu keren-keren sih sama Prodo ya, seru-seru. Apalagi kalau misalnya kolaborasi sama Calvin Harris. Wah, gila coy. Om Prodo ada juga request lagu nih dari siapa nih ya? Bapak Bakri teman Bro 2 ya. Sorry ya, ini nama WhatsApp-nya pakai huruf dan juga angka. Jadi kayak "Hah, ini bacanya apa nih teman Bro 2?" Katanya mau request lagu dong. Selamat pagi Kak Maul. Salam-salam buat pendengar setia Pro 2 yang lagi mendengarkan dimanapun berada. Mau request lagu boleh tidak? Mau request lagu dari Fabio Acer dengan lagunya Mabuk Asmara. Dan mau salam-salam juga katanya, semoga Fak-Fak cepat hilang dari kabutnya katanya ya, dari asap dan juga karhutla. Dan juga semangat sih Tom Pro 2 ini tulisannya. Dan juga bersyukur katanya kemarin sudah hujan. Hujan sudah mengiringi Fak-Fak ya. Hujan sudah mengiringi Fak-Fak dan juga semoga teman-teman bisa lebih bisa lebih sejahtera lah hidupnya ya. Karena ini sebenarnya cukup panjang teman Pro 2 salamnya ya. Tapi mau simpulkan aja ya Bapak Bakri ya. Dan teman Pro 2 Fabio Asher dengan lagunya Mabuk Asmara udah masuk nih di playlist kita. Teman-teman yang masih mau request lagu boleh ya, teman-teman bisa di 0811-4894-990. Buat kamu semua yang mau request lagu favorit kalian untuk menemani aktivitas di pagi hari ini sambil masak, sambil mandi, teman-teman Pro 2 ya. Atau mungkin udah ada yang OTW, udah ada yang berkendara, boleh banget teman-teman Pro 2 sambil berkendara, sambil asik-asikan bareng. Setelah Fabio Acer disusul dengan lagu dari Liodra dengan lagunya Bodohnya Aku nih Tom Pro 2. Jadi tetap stay tune 89 FM dan Bapak Bakri ini dia ya. Lagu dari Fabio Acer dengan lagunya Mabuk Asmara dan juga semoga pulih buat kota Fak-Fak dari Bapak Bakri.

0: Teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus
3: tahu. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
7: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
6: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
7: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
6: Hah? Hacing-hacing?
7: Flu, Res. Flu maksudnya.
6: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu, selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
5: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
8: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
5: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
8: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
5: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
8: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
5: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
8: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Lagi ramai ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Fresh Week berubah menjadi Fashion Fresh Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Alia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.
2: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
3: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
4: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
3: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
4: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
4: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
3: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
4: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
5: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup. Krik, krik.

Pro 2 itu dia dengan lagu dari Jenny dengan lagunya Mantra, Tomam Pro 2. Dan selamat pagi Tomam Pro 2, masih di Sepada bersama Maul di pukul 7 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Tomam Pro 2 yang lagi beraktivitas, lagi sarapan mungkin ya, atau mungkin masih masak nih, atau baru mau mandi, atau baru bangun. Waduh, jangan sampai telat Tomam Pro 2 ya. Atau kalian semua WFH ya, work from home ya, enak banget Tomam Pro 2 ya. Tapi bukan berarti kalian harus terus-terusan tidur sama Pro 2, jangan sampai kalian rezekinya dipatok ayam sih katanya. Sama Pro 2 yang mau beraktivitas di luar ruangan, mungkin lagi berkendara juga ya di pukul 7 lewat 12 ini sambil mendengarkan 89,0 FM Tomam Pro 2 ya. Kalau misalnya lagi beraktivitas dan juga berkendara Tomam Pro 2, kayaknya kalian harus tahu nih mengenai perakiran cuaca Kabupaten Fak-Fak Tomam Pro 2 di Selasa 13 Oktober 2026 dari jam 9 pagi waktu Indonesia Timur ya. Dari jam 9 nanti Tomam Pro 2 hingga nanti di hari Rabu hingga jam 9 juga Tomam Pro 2. Jadi selama 24 jam dari jam 9 hingga jam 9 besok. Kita mulai yang pertama Tomam Pro 2 di Arguni. Pada pagi hari dan siang hari akan ada hujan ringan hingga malam hari juga. Dan juga udara akan kabur ya dengan suhu udara 25 hingga 28 derajat. Bomberai juga sama Tomam Pro 2. Di pagi harinya akan hujan ringan, tapi di siang hari akan ada hujan sedang nih. Semoga aja Tomam Pro 2 ya. Dan di malam hari akan ada udara kabur. Lalu di Fak-Fak akan ada hujan ringan di pagi hari, lalu di siang hari akan ada hujan sedang. Semoga aja Tomam Pro 2 ya. Lalu di Fak-Fak Barat ada udara kabur di pagi hari dan siang hari akan hujan ringan disusul dengan udara kabur pada malam hari. Fak-Fak Timur akan hujan ringan sepanjang hari. Fak-Fak Timur Tengah akan udara kabur pada pagi hari, hujan ringan di siang hari dan dilanjutkan dengan udara kabur pada malam hari. Fak-Fak Timur Tengah sama Pro 2 ya. Akan ada udara kabur di pagi hari, siangnya akan hujan ringan dan juga malamnya akan udara kabur lagi. Di Karas sama Pro 2, udara kabur akan meliputi dari pagi hingga malam sama Pro 2. Dan di Kayuni, udara kabur juga sama nih, udara kabur sepanjang hari ya teman-teman ya. Di Kokas, hujan ringan sepanjang hari teman-teman. Kramamongga, hujan ringan dari pagi hingga siang, namun di malam hari akan ada udara kabur. Mbamdara, hujan sedang di pagi hari, dan di siang hari akan ada udara kabur, dan di malam hari diperkirakan ada hujan ringan. Teluk Patipi, akan ada hujan ringan di pagi hari, namun udara kabur dari siang hingga malam. Di Tomage akan ada hujan sedang di pagi hari dan disusul dengan hujan ringan dari siang hingga malam. Dan di Wartutin akan ada udara kabur sepanjang hari, teman-teman. Dan juga Tomam Pro 2 di perakiran cuaca maritim Fak-Fak pada perairan utara Fak-Fak, suhu muka laut sekitar 27 derajat dan juga 26 derajat dengan arah kecepatan arus yaitu barat daya atau 1-3 knot. Dari arah kecepatan angin timur 6-15 knot. Dan tinggi gelombang sekitar 0,5 atau 1,25 dengan kategori rendah. Selanjutnya ada perairan selatan Fak-Fak dengan suhu muka laut maksimal 26 derajat dan juga minimal 26 ya. Jadi stabil di 26 derajat. Dengan arah kecepatan arus atau knot ke selatan dengan 0-1 knot. Dan dari arah dan kecepatan angin timur 4-20 knot. Dan tinggi gelombang masih tergolong rendah juga Tomam Pro 2. Pelabuhan Fak-Fak maksimal 25 derajat dan minimal 23 derajat dengan arah kecepatan arus dari barat laut dengan 0-1 knot. Dan juga dari arah dan kecepatan angin selatan yaitu 1-4 knot. Dengan tinggi gelombang 0,1-0,5 meter dengan kategori tenang. Dan juga di Pelabuhan Kokas Tomam Pro 2

dengan maksimal 30 dan minimal 24 ke arah dan kecepatan arus, yaitu barat daya 0 sampai 2 knot, dan dari arah dan kecepatan angin selatan 1 sampai 5 knot, dengan tinggi gelombang 0,1 sampai 0,5 meter dengan kategori tenang. Dan untuk parkiran pasang surut, teman-teman Pro 2, pasang pada pukul 3 dini, pada pukul 3 pagi ya, 3 pagi hingga 4 pagi waktu Indonesia Timur, mencapai 2,2 meter, dan surut pada pukul 9 pagi hingga 10 pagi waktu Indonesia Timur, mencapai 0,3 meter. Dan semoga perkiraan cuaca tersebut bisa menjadi acuan bagi kamu semua yang lagi mendengarkan dalam beraktivitas ya, sehingga kamu semua aktivitasnya lancar terus dan tidak terhambat dengan cuaca. Dan selanjutnya teman Pro 2, ada lagu dari Judika nih teman-teman, dengan lagunya Setengah Mati Merindu, disusul dengan NPD, Sempurnanya Aku. Tetap stay tune ya teman Pro 2 di 89 FM, Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: FM.
1: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.

pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang mata aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita. Itu guys, duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Taking action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: 100%. Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Ya Tolong Pro 2 itu dia lagu dari Dirt lagi dengan lagunya Kemenangan Hati, Fate Gia. Ya Tolong Pro 2 ya, kemenangan milik kita nih Tolong Pro 2. Dan juga tentunya masih di Sepada Selamat Pagi Tolong Pro 2 di pukul 8 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya setelah kita ngobrol-ngobrol dan juga tadi beberapa requestan lagu ya, kayaknya kita bakal bahas seputar kesehatan lagi Tolong Pro 2 ya. Nah, ini yang paling baru nih, mau kutip dari rri.co.id Tolong Pro 2. Pada 7 Oktober ada pelaporan nih Tolong Pro 2 dari Dinas Kesehatan di Tangerang Selatan untuk memperkuat pemantauan setelah 8 kasus dari sebuah virus yaitu influenza A yang terkonfirmasi. Sementara ada 256 kasus lain dengan gejala yang menyerupai influenza, teman-teman. Dan Dinas Kesehatan sendiri Dinas Kesehatan sempat juga mengingatkan bahwa influenza dapat menular lewat droplet ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin ataupun berbicara nih Tolong Pro 2. Tapi kalau dibawa ke udara, saya nggak pakai angle ada penyakit baru atau menakutkan ya Tolong Pro 2 ya. Lebih tepatnya ini kalau misalnya kalian udah mulai flu dan batuk, kami ini tipe yang langsung sigap dengan langsung pakai masker, langsung istirahat, atau kalian tetap kayak ah nggak apa-apa Kak Maul, ini masih batuk-batuk biasa kok, masih sakit-sakit yang ringan-ringan aja Kak Maul. Jadi aktivitas tuh tetap berjalan, yang akhirnya kalian terus-terusan beraktivitas sampai badan ternyata udah gak sanggup gitu ya, tiba-tiba drop. Waduh, itu gawat Tolong Pro 2 ya. Jangan sampai seperti itu, karena kalau misalnya udah ngerasa ada rasa yang tidak nyaman, rasa tidak enak badan, juga rasa akan mau sakit, teman Pro 2, pastikan kalian semua menjaga kesehatan, apalagi di musim yang sekarang ini Tolong Pro 2 ya, dengan asap dan juga kabut, dan tentunya dengan musim yang kita itu lagi kemarau. Biasanya kalau misalnya musim hujan tuh kan bisa membawakan penyakit kayak flu dan juga kedinginan, demam dan sebagainya. Tapi musim kemarau juga bisa loh Tolong Pro 2, jangan salah ya. Salah satunya ini seperti informasi yang mau bawakan mengenai influenza A yang mulai muncul akhir-akhir ini dikarenakan musim yang sedang mengalami kekeringan Tolong Pro 2. Nah, ini cukup menarik Tolong Pro 2 ya, karena ternyata setiap musim memiliki penyakit yang berbeda-beda. Jadi kayaknya gak ada tuh Tolong Pro 2 musim yang aman ya. Jadi kalian harus menjaga kesehatan terus-menerus setiap harinya Tolong Pro 2, setiap jam dan juga setiap detiknya. Jadi kalau kamu semua mulai flu, pastikan kamu semua harus langsung beristirahat ya. Karena kalau misalnya kalian jatuh sakit, nanti siapa yang ngedengerin Maul Tolong Pro 2? Ya ada nanti Maul kehilangan para pendengar setia Pro 2 FM ya teman-teman ya. Jadi Tolong Pro 2 pastikan jaga kesehatan dan juga makan makanan yang bergizi. Dan itu dia teman-teman ya, mengenai informasi yaitu influenza A yang sudah terkonfirmasi nih, dan juga ada 256 kasus lainnya yang sama. Waduh, semoga gak sampai di fak-fak ya teman-teman ya. Dan itu di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan. Dan Tolong Pro 2, selanjutnya kita masuk ke lagu dari Iwake dengan lagunya I Wish Fate Matthew Sayers, dan juga Benson Boone dengan lagunya Mystical Magical. Tetap stay tune ya Tolong Pro 2 ya, di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Produa FM, terbaik kamu. Produa FM.
3: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu, air matang, dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung,

es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Ya, Mas Otum Pro 2 masih di bersama Ole sama Pro 2 ya. Di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Dan juga masih di sepadan selamat pagi sama Pro 2. Kalau tadi kita udah ngomongin soal influenza A sama Pro 2, saya mau ajak kamu semua perhatikan satu hal lagi teman-teman ya, yang mungkin belakangan ini terasa biasa karena kita udah sering lihat dan dengar, apalagi di Fak Fak ya sama Pro 2 ya, yaitu kabut asap. Kadang karena asapnya ada terus, kita tuh jadi mulai terbiasa. Rasanya kayak ya udahlah sama Ul mau gimana lagi ya. Keluar rumah seperti biasa, berkendara seperti biasa. Padahal harusnya kita tidak terbiasa teman-teman Pro 2 dengan hal ini. Dan juga mulai menjaga kesehatan lebih baik lagi ya, menggunakan masker gitu ya. Karena akhir-akhir ini Ul masih lihat kayak orang-orang kok keluar masih nyaman-nyaman aja ya dengan asap ini teman-teman Pro 2. Padahal kan dengan asap kayak gini, ini tuh bisa menjadi sebuah ladang apa ya Tom Broadway, ladang penyakit. Waduh, kalau ladang cuan oke lah, ini ladang penyakit teman-teman ya. Padahal urusan asap ini bukan cuma soal pandangan, jadi bukan soal kayak pandangan kita tuh jadi sedikit berkabut atau mungkin bau udara yang kurang enak gitu ya. Tapi rri.co.id melaporkan Dinas Kesehatan Kabupaten Fak Fak memprediksi tren kasus infeksi saluran pernapasan akut nih atau ISPA berpotensi meningkat dalam 4 pekan ke depan. Tolong Pro 2, dengar tuh ya. Dari Dinkes aja udah menyatakan seperti itu, masa ya kalian masih gak mau pakai masker ya? Masih kayak aduh biasa aja Kak Maul. Aduh. Dinkes mencatat peningkatan kasus mulai terlihat sejak Juli sampai awal Oktober loh Tolong Pro 2. Waduh, udah dari Juli ya. Memang sejauh ini kenaikannya belum disebut signifikan berdasarkan pemantauan dari 11 puskesmas di Kabupaten Fak Fak, tapi kondisi curah hujannya rendah, kekeringan ditambah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan tetap perlu kita waspadai tahun Pro 2 ya. Dan ini yang kadang kita suka lupa, asap yang kita hirup itu masuk langsung ke sistem pernapasan teman-teman. Jadi kalau misalnya belakangan ini kamu mulai merasa tenggorokan tidak nyaman, batuk-batuk, hidung terasa terganggu, mata perih, atau mungkin napas udah rasa kayaknya ngos-ngosan ya teman-teman ya. Padahal tidur doang, bukan lari-lari ya teman-teman ya. Nah, jangan buru-buru anggap kayak, aduh ini biasa aja Kak Maul, ini juga pasti bakal hilang dong. Aduh, jangan teman-teman ya. Apalagi buat anak-anak, lansia, ibu hamil, ataupun kamu semua yang memang punya riwayat asma. Nah, perlu perhatian khusus dan juga menjaga kesehatan lebih baik lagi. Karena Dinas Kesehatan Fak Fak sendiri bahkan udah membentuk tim krisis loh untuk memantau perkembangan dampak dari kabut asap teman-teman. Artinya kondisi ini emang sesuatu yang apa ya, sesuatu yang perlu kita perhatikan teman-teman. Tapi bukan berarti sesuatu yang perlu kita panikan ya. Jadi jangan anggap sepele, tapi jangan juga digembor-gembor teman-teman Pro 2. Yang ada kalau misalnya terlalu panik bisa memicu kericuhan ya teman-teman. Jadi dengan sesederhana pakai masker sebelum keluar rumah, itu bisa menjadi keputusan kecil. Mungkin menurut kalian keputusan kecil, tapi itu bisa berdampak besar buat kalian di hari ini dan juga di kedepannya teman-teman. Karena siapa tahu teman-teman Pro 2, dengan kita terpapar terus dengan asap, itu bisa menjadi penyakit yang mungkin gak muncul hari ini, tapi mungkin di tahun depan, bulan depan, atau mungkin besok teman-teman ya. Jadi kita mungkin gak tahu dampaknya hari ini, tapi bisa dampak di lain hari teman-teman. Dan teman Pro 2, kerjaan kita bisa lanjutkan, aktivitas tetap jalan, tapi paru-paru kita juga harus dikasih kesempatan buat tetap aman ya. Sama sih temani pagi kamu semua di pagi hari ini di pukul 8.58 teman-teman ya. Dan kita lanjut lagi dengan beberapa lagu. Setelah itu nanti di jam 9 kita bakal ngobrol-ngobrol bareng teman Pro 2 seputar apa nih Kak Maul, biasanya jam 9 ya. Kita bakal ngobrolin seputar beda cara berdoa tapi satu cara menjaga Indonesia. Asik, moderasi beragama ya teman Pro 2 ya. Dan teman-teman jangan kemana-mana, ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Mario G. Kelau dengan lagunya Bila Aku Jatuh Cinta.
1: Wow, kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
2: Eh, opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kuak, cuma buang sampah leh subeking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut terluas begini.
1: Laut itu harus torang jaga, wow, supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Nganenya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
2: Oh iyo, masale.
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.